Kemudian juga ada Rindu Berat featuring bareng sama Gia Sabila yang bisa di vote dan di request oleh kalian di Pro 2 pagi ini. Lagunya sudah kuunggah di story Instagram Pro 2 Air Sintang. Di story boleh di vote, di WhatsApp juga boleh merapat ya di pagi ini. Nomor WhatsAppnya jangan lupa di save dulu, 0857 5047 4741. Jadi Ungu itu nama sebelumnya, nama band sebelum nama Ungu gitu ya, itu sebelumnya namanya Glass, Glass gitu ya. Adalah grup musik rock asal Jakarta, berdiri sejak 8 Juli 1996. Grup ini telah merilis 8 album studio, 9 album religi, dan 18 album kompilasi. Sempat beberapa kali mengalami pergantian formasi sejak 2003, Ungu beranggotakan ada Pasha di vokalis, ada Enda di gitar, ada Onci di gitar, ada Maki di bass, dan ada Roman di drum. Ungu mulai tampil dari panggung ke panggung pentas seni seputaran kawasan Tebet pada 1996 ya. Dan pada tahun 2000, Ungu mendapat tawaran untuk mengisi sebuah album kompilasi Klik bersama grup musik lainnya. Nama Ungu melejit lewat single hits mereka seperti laguku, Karena Dia Kamu, Demi Waktu, Berikan Aku Cinta, Kekasih Gelapku, Cinta Dalam Hati, Tercipta Untukku, Tanpa Hatiku, Dia Atau Diriku, I Need You, dan Dirimu Satu. Ungu juga mendulang popularitasnya di Malaysia sekitar tahun 2006 ketika merilis single mereka berjudul Demi Waktu, diikuti album ketiga mereka berjudul Melayang di tahun 2006. Nah, pada Februari 2016 vokalisnya ada di Ungu begitu ada Pasha, doi terpilih sebagai wakil wali kota Palu. Nah, posisi vokalis sempat diisi oleh Enda dan Onci untuk sementara waktu hingga masa jabatan Pasha berakhir tahun 2021. Memang perjalanan karirnya panjang banget ya secara gitu kan, dari 1996 nih sampai ya sekarang masih aksis teman-teman ya. Berarti udah berapa? Udah nyampe enggak 20 tahun lebih lah, boy. Gitu ya. Jadi panjang banget nih teman-teman untuk story dari grup band ini kalau kita lihat di Wikipedia teman-teman ya. Tapi buat yang suka sama lagu Ungu boleh langsung merapat sekarang karena durasi kita enggak panjang. Sampai jam 7 lewatnya 20 menit. Jadi pertama lagunya Utara Selatan. Ini lagunya dirilis Juli kemarin 2026 di MV-nya, di musik videonya. Oh, video enggak tuh. Di musik videonya ada si anaknya di situ bermain bareng sama anaknya juga ya. Anaknya Ungu di situ ada Keisha, gitu ya. Keisha Alvaro, terus juga ada anaknya Enda, NCW-nya. Wah, udah generasi kemereka sih sebenarnya ya. Anaknya gede-gede semua ya. Anaknya udah gede-gede semua, teman-teman ya. Utara Selatan, Andai Aku Bisa dan Rindu Berat bisa di-vote di Pro 2 pagi ini. Sebelum kita puterin lagu-lagu itu, kita kasih kamu dulu lagu dari miliknya si Learn dengan Give Me a Restart.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Sedih lagu pilihan kamu pagi ini, kita masih berbicara tentang grup band Ungu. Tiga lagu dari Ungu yang bisa di vote dan di request di pagi ini. Kamu bisa request lagu dari miliknya Ungu yang judulnya Utara Selatan. Ya, Andai Aku Bisa, dan ada lagu yang berjudul Rindu Berat, kolaborasi bareng sama Gia Sabila ya. Jadi teman-teman, ngomongin soal Ungu, waduh banyak banget ya. Kalau yang terakhir ada lagu terbaru dia, judulnya adalah Utara Selatan. Ini ceritanya sekilas ya guys ya, sekilas aja kalau gak salah tentang dua insan gitu ya. Dua orang yang saling mencintai. Nah, tapi pasti ada tapinya ya. Namun gitu ya, harus terpisah karena memiliki tujuan, memiliki arah hidup dan impian yang saling bertolak belakang bagaikan arah utara dan selatan. Jadi perbedaan tujuan ini menggambarkan pasangan yang tidak bisa bersatu karena jalan hidup yang berbeda. Terus juga cinta yang belum padam. Nah, walaupun berpisah, katanya rasa cinta di antara keduanya itu masih ada, teman-teman. Tapi nyatanya ada kenyataan pahit ya, di mana mereka harus merelakan dan menerima takdir bahwa mereka tidak bisa berjalan bersama. Keywordnya itu ya untuk lagu Utara Selatan yang bakal aku puterin buat kamu pagi ini, karena emang juga lagunya di vote oleh Bang Dika nih di Banding ya. Jadi kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Ungu dengan judul lagunya Utara Selatan.

Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

Pukul 7 sekarang lewatnya 22 menit di Praude pagi ini. Setelah ini kita akan kasih kamu tips pagi hingga pukul 8 ya di Hits in the Morning. So happy happy semua buat teman-teman semuanya. Kan tadi pengen bilang happy weekend kan enggak ya? Tadi pengen bilang happy weekend bukan. Hari Senin hari ini ya. Jadi happy happy aja buat semuanya, buat teman-teman Pro 2 semuanya, kawan-kawanku yang lagi dengeran, yang lagi dengerin kita maksudnya di kantor, di rumah, di motor, di mobil, di motor boy. Ya bisakah? Bisa dong gitu ya. Yang penting enggak usah keras-keras aja volumenya ya teman-teman ya. So fighting buat semua aktivitas kamu di hari ini sudah memulai ya. Jalanan pasti padat dan cuaca juga pasti panas, terus juga lagi musim jerebu juga ya teman-teman ya. So ingatin untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Jumpa di segmen tips pagi ini. So.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produe. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah, bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: ada lagu dari belakangnya Lila. Pagi ini kita kasih berkau di Pro 2. Wih, Lila kasih lagunya Jantung Hati. Gokil gak tuh pagi-pagi ngasih lagu Lila. Pengen kasih lagu yang lain sih sebenarnya teman-teman ya. Cuman ini nanti aja guys. Lila dulu kali ya. Fansnya Lila merapat ya. Jadi ditunggu aja untuk lagu-lagu dari Lila bandnya sendiri ataupun dari Naga. Kan Naga udah gak di Lila lagi ya. Ya iya gak sih, dia udah gak di Lila lagi. Tapi karya-karya dari dia pribadi juga masih berseliweran di berbagai platform Spotify misalnya teman-teman ya, kalau kamu nyimak ya. Oke, pagi ini kasih beberapa informasi ringan di tips pagi jam 7 lewatnya 44 menit ya teman. Hari ini voice-nya aku gacor ya, prrrr gitu. Ya parah banget tadi pagi, AIO-nya ya kan kuat banget nih ya, stretching-nya kuat banget teman-teman. Jadi bekerja dari rumah atau work from home atau WFH menjadi pilihan banyak pekerja karena menawarkan fleksibilitas waktu dan tempat. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, sistem kerja ini juga dapat memicu gangguan konsentrasi, kelelahan juga menurut hingga menurunkan produktivitas. Gitulah ya teman-teman ya. Habis itu supaya gimana pekerjaan kita tetap berjalan efektif, gimana bang caranya, gimana tips gimana bang gitu ya, harus ngapain ya, sekaligus ngejaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Waduh, keperluan kebiasaan ya, diperlukan lebih tepatnya, diperlukan kebiasaan kerja yang sehat teman-teman ya, kebiasaan yang teratur. Ada beberapa tips sederhana yang bisa dicoba teman-teman ya. Jadi pertama, buatlah ruang kerja kamu tempat kamu bekerja bersih, rapi gitu ya, terang, adem ya, nggak dingin banget gitu ya, dan terpisah dari area istirahat di rumah. Kalau di rumah, ruang yang tertata akan membantu otak kamu membedakan waktu bekerja dan beristirahat sehingga fokus menjadi lebih terjaga gitu. Habis itu tetapkan jadwal kerja yang tetap. Ini buat yang bekerja di rumah ya. Mulai dari jam masuk, jam istirahat ya, istirahat sampai dengan jam selesai setiap harinya. Rutinitas yang teratur mencegah pekerjaan meluas ke waktu pribadi dan memberi kepastian pada tubuh untuk beradaptasi. Tema Pro 2.
1: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
2: Kenapa lagi?
1: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
2: Chat apa?
1: Aku cuma tulis oke gitu.
2: Terus?
1: Takut dia mikir aku marah.
2: Hah?
1: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
2: Stop. Itu namanya overthinking.
1: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
2: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
1: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri, karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

ada lagu dari Wilkia Firza dengan Optimistis. Ya, enggak, bukan ya, optimis doang. Optimistis ya, aduh ya, bukan ya. Judulnya cuma optimis doang. Mana-mana kamu Pro 2 pagi ini. Semangat pagi Tema Pro 2. Aku lagi berselancar lebih tepatnya di beberapa platform media sosial. Ada beberapa informasi yang ini sepertinya wajib buat menjadi perhatian bersama, mengingat cuaca panas dan kemarau ya. Air sungai Kapuas juga sudah menyurut, teman-teman ya, sudah surut, dan tentu banyak-banyak rerumputan kering, aktivitas bakar lahan ya, buka kebun, terus juga jerebu juga ya. Ini luar biasa banget kepada kesehatan kita, jadi penting untuk saling mengingatkan, selalu menjaga kondisi kesehatan teman Pro 2 semuanya. Kalau di beberapa platform lainnya juga masih berkaitan dengan kebakaran yang terjadi antara sengaja ataupun tidak sengaja begitu ya, ada yang memang disengaja begitu ya karena memang membuka lahan, tapi juga diimbangi dengan tim yang banyak untuk memadamkan karena terprepare, tapi ada juga yang tidak terprepare di mana mungkin orang buang puntung rokok misalnya, teman-teman ya, yang tidak dimatiin, atau misal ada percikan-percikan api dari kabel listrik yang mungkin kabel bisa ini enggak sih teman-teman, bisa. Nah itu, jadi kalau kamu lihat di laptop ada kemarin ya kebakaran. Nah, jadi mari kita saling ingetin dalam hal-hal kecil gitu ya, dan saling peduli juga sebagai bentuk tenggang rasa kita bermasyarakat. Untuk kalau misal kalian lihat, langsung kabarin gitu ya. Kalian lihat nih, lihat misalnya percikan api gitu ya. Kalau bisa kita padamin sendiri, kita padamin teman-teman ya. Kalau kita bisa matikan sendiri, kita matiin sendiri. Tapi kalau misalnya dirasa terlalu besar gitu ya, kamu juga bisa hubungin tim-tim begitu ya, teman-teman kita yang luar biasa banget yang bisa membantu memadamkan dengan peralatan mereka ya, teman Pro 2 ya. Boleh tuh di follow ikutin gitu ya, follow akun Instagram misalnya teman-teman Damkar Sintang gitu ya. Jadi mereka punya akun media sosial auto respon AI gitu ya, jadi mereka punya nomornya ya, atau yang belum simpan nomornya boleh di save dulu teman-teman ya. Kayaknya kayak Rudy kemarin di sekitaran Jelora tuh ada api, jadi karena nggak bisa bantuin, kita coba bantu hubungin ke teman-teman kita di Damkar untuk mengecek informasi A1-nya gitu ya, ke lapangan bener nggak sih ini kebakaran atau apa gitu teman-teman, atau hanya asap aja atau apalah gitu ya. Nah jadi penting tuh untuk saya tempat kontak-kontak teman-teman Damkar atau teman-teman relawan gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa respon cepat, bisa mengurangi dampak lainnya begitu ya, kerusakan lingkungan dan tentunya udara juga ngaruh teman-teman. Oke, jalan pukul 8 kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 di segmen berikutnya pukul 8. In my frame, this Cartier candle, you could.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Pro 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

0: Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pagi ini pukul 8. Ya, kembali menyapa kamu di segmen Hits in the Morning. Hari ini dalam sejarah ya. Hits in the Morning. Hari ini dalam sejarah hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk yang spesial tentunya ya. 10 Agustus 2020 6. Nah, diperingati juga sebagai Hari Veteran Nasional ya. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang jasa serta pengorbanan para veteran Republik Indonesia. Seperti diketahui, para veteran ya, mereka telah berjuang begitu ya, membela dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, negara kesatuan NKRI, dan atau ikut melaksanakan perdamaian dunia. Adapun peringatan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden atau disingkat juga dengan Kepres nomor 30 tahun 2014 yang juga ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu ya, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Merujuk hal itu, penetapan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional berdasarkan peristiwa gencatan senjata yang terjadi pada 10 Agustus 1949. Adapun tujuannya tak lain adalah mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang melawan tentara Belanda di Surakarta saat itu. Waktu itu Belanda menyerang kota-kota besar di Jawa Timur. TNI pun menyusun pertahanan yang kuat di Salatiga serta Magelang untuk melindungi Yogyakarta. Adapun serangan umum juga terjadi di Surakarta. Serangan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi. Serangan terhadap Surakarta ini melibatkan gerilyawan TNI yang berjumlah sekitar 3.000 orang. Pasukan itu lantas menyerang markas tentara Belanda di Surakarta pada 7 Agustus 1949. Adapun puncak pertempuran terjadi pada 10 Agustus 1949, yakni sehari sebelum perintah gencatan senjata dilaksanakan pada 11 Agustus 1949. Untuk diketahui, veteran adalah sebutan untuk warga negara Indonesia atau WNI yang berperan aktif ya, berjuang demi kemerdekaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: Kita berlanjut masih nyapain teman pro 2 semuanya di hari ini pukul 8 awalnya 32 menit. Cuacanya ngejreng teman-teman ya. Aku di beberapa minggu terakhir lebih sering beli batu es teman-teman. Gak tau kenapa kulkasnya rusak guys ya. Ini gak pas banget sama momen yang panas ya. Jadi kayaknya kalau gak minum yang dingin-dingin gimana gitu. Cuman kalau dulu agak-agak sering ya. Kalau sekarang sering belinya ya. Kalau pengen aja teman-teman ya, pun juga mulai ngurang-ngurangin karena kita tahu bahwa terlalu sering minum yang dingin-dingin juga ya takut batuk lah gitu ya, flu ya gitu ya, apalagi di cuaca seperti sekarang emang pas banget sih dingin-dingin teman-teman. Cuman ya YTTA aja lah ya. So fighting nomor 2 untuk aktivitas yang sudah dimulai di jam 8 lewatnya 33 menit ini. Kita masih menyapa kamu untuk peringatan-peringatan tanggal 10 Agustus. Ada apa aja? Ternyata tanggal 10 Agustus juga diperingati sebagai Hari Biodiesel Internasional ya, untuk memperingati penemuan mesin diesel oleh Rudolf Diesel pada tahun 1890. Di mana masyarakat pun juga perlu menyadari kalian nih pentingnya ya, perlu menyadari pentingnya bahan bakar non fosil sebagai sumber alternatif bahan bakar kendaraan dan mesin. Nah, jadi si Rudolf Diesel ini merancang mesin diesel untuk bahan bakar minyak bumi dan minyak nabati, yaitu sumber bahan bakar terbaru dan layak. Nah, biofuel adalah jenis bahan bakar yang diproduksi dari minyak nabati dan dapat bekerja tanpa menyebabkan polusi udara sebagai bahan bakar fosil gitu ya. Jadi ulang lagi ya, dimana biofuel adalah jenis bahan bakar yang diproduksi dari minyak nabati dan dapat bekerja tanpa menyebabkan polusi udara sebanyak bahan bakar fosil gitu. Makanya dijadiin tuh 10 Agustus sebagai peringatan begitu ya, memperingati Hari Biodiesel Internasional.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Sudah pukul 8 lewatnya 54 menit di Prado pagi ini. Sebelum kita bergeser ke segmen Asta Cita Kita, ternyata tanggal 10 Agustus banyak banget ya ini peringatan-peringatan yang diperingati hari ini. Misalnya kayak misalnya nih ya, peringatan Hari Singa Sedunia. Habis itu juga Hari Apresiasi Duran-Duran. Ada lagi peringatan Hari Vlogging gitu ya. Habis itu juga ada peringatan Hari Nasional Spoil Your Dog Days gitu. Dan ada lagi nih Hari Kemerdekaan Ekuador ya. Termasuk juga National Shipwreck Days gitu ya, atau hari yang diperingati lebih tepatnya ini untuk menyenangkan gitu ya. Peringatan hari ini jadi cara yang menyenangkan untuk menunjukkan apresiasi terhadap fashion item gitu yang digunakan dan dicintai banyak orang, shipwear gitu. Habis itu terakhir, hari ini juga diperingati sebagai The Lazy Days ya. Orang-orang yang bisa menikmati peringatan ini dengan bersantai, nonton film, TikTokan, istirahat yang cukup di rumah, nah gitu ya. Tidak mengerjakan apapun gitu ya. Pokoknya hari ini Lazy Day gitu teman-teman ya. Hari Malas Nasional. Kira-kira dari peringatan hari-hari penting di hari ini, kamu milih yang mana teman-teman? Yang terakhir ya. Aduh. Boleh sih kalau itu weekend ya. Tapi kalau misal bukan weekend, kayaknya perlu dipertimbangkan ya. Ditambah dengan mungkin kalau itu diperingati di akhir bulan, kayaknya gak pas banget teman-teman. Tapi kalau di awal bulan, masuk. Oke deh, jam 9 kita berlanjut menyapa kamu di Pro 2 nanti untuk ke segmen berikutnya. Ada segmen yang menarik buat disimak di Asta Cita Kita.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya aku...

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Pukul 9 pagi ini segmen Asta Cita Kita di Pro 2 hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk ngomongin seputar kita Indonesia. Temanya seputar kita Indonesia ya, tahun Pro 2 ya, dimana belum lama ini berlangsung untuk festival Gir Sereng yang diselenggarakan di kelompok masyarakat Pokmas Laba-Laba di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Jadi untuk melestarikan budaya dan mendongkrak sektor ekonomi lokal di kawasan Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo. Nah, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, ini nyampein gitu ya ketika ngebuka festival Gir Sereng, berlangsung penuh dengan kekeluargaan gitu ya, berlangsung di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademengan, pada berlangsung di awal bulan kemarin ya. Nah, lebih tepatnya festival ini menghadirkan 23 stand usaha mikro kecil dan menengah yang diikuti oleh para pelaku usaha lokal serta pedagang kaki lima. Berbagai hiburan seni budaya ini turut memeriahkan acara sebagai wujud pelestarian budaya lokal sekaligus upaya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi momentum ini juga dimanfaatkan oleh Wali Kota Aminuddin untuk menyerukan kepada masyarakat agar menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu juga ia memberi apresiasi kepada penyelenggaraan karena mampu menghadirkan kegiatan yang tidak hanya melestarikan budaya tapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi ramai banget nih kalau misalnya di daerah-daerah kalian gitu ya, ada kegiatan-kegiatan keramaian yang mengundang keramaian, wah wajib hadir. Baik itu kamu sebagai penonton, penikmat musik, penikmat hiburan, kalau kamu punya usaha, udah buka lapak aja teman-teman, supaya ekonomi terus bergerak teman-teman ya. Tambah sekarang kan harga-harga pada naik, jadi kayaknya kita harus jeli melihat peluang dan kesempatan ya. Cuan gak banyak gak apa-apa, yang penting ada gitu. Cuannya gak terlalu banyak tapi ya tetap bergerak teman-teman ya. Tapi tetap terus bergerak gitu ya, jangan diem aja ya, mengeluh diri. So fighting deh buat semuanya. Nanti ada lagi informasi lainnya.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Udah mau jam 10 tapi ini masih berlanjut ya teman-teman ya. Jam 9 lewatnya 29 menit di Pro 2 di segmen sepanjang kita sampai jam 10. Nah kalau sekarang kita di Asta Cita kita guys, ngomongin seputar apa? Ngomongin seputar, ya ngomongin soal apa ya kira-kira. Kok tiba-tiba lupa gitu ya, ngomongin seputar kita Indonesia. Jadi di tengah jutaan hingga ribuan suara yang saling bersautan, nah ya Indonesia ini akan tetap menjadi tempat asal pribumi untuk diakui dan diterima teman-teman. Rumah bersama gitu ya. Tidak hanya dihuni oleh keberagaman tapi mampu menyatukan berbagai perbedaan tanpa harus menghilangkan keistimewaan yang dimiliki. Jadi di tengah suara dan perspektif, Indonesia adalah rumah bersama yang semestinya memberi ruang bagi semua orang. Kita dapat melihat bagaimana identitas kebangsaan dapat membentuk kehangatan ketika setiap orang merasa dihargai tanpa memandang perbedaan yang mereka miliki. Nah, identitas Indonesia akan terasa jika kita sama-sama saling mengakui dan rasa saling memiliki teman berdua bahwa ya, bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan, yakni budayanya, apalagi bahasanya, apalagi agamanya teman-teman ya, adat istiadat, ras. Ah, pokoknya banyak deh ya. Jadi patut jika setiap orang membawa latar belakang yang berbeda-beda tadi ya. Namun dengan adanya keberagaman yang kita miliki dapat menjadi pondasi kekuatan untuk bangsa Indonesia. Karena kita akan bersama-sama menikmati nilai kebersamaan dalam perbedaan. Nah, dalam kehidupan, bangsa akan tumbuh jika kita saling menghargai. Identitas kebangsaan bukan hanya sebagai lambang, tapi bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dengan kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya, sampel aja, saling menghormati, saling menghargai, saling tenggang rasa gitu ya, saling tolong-menolong dengan sesama, dengan tetangga, ya kan? Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita tinggal bermasyarakat, berarti kan saling menolong, tetangga, tenggang rasa, hormat menghormati, ya kan? Nah, ini penting buat teman-teman semuanya. Dengan itu, membangun identitas kebangsaan membutuhkan usaha, gitu ya. Membutuhkan usaha seluruh warga negara. Kita harus mengetahui bahwa perbedaan bukan alasan untuk perpecahan, tetapi untuk memahami identitas kebangsaan Indonesia. Tidak dapat dibangun dengan sendirinya, tetapi melalui kebiasaan kecil, teman-teman.

emang pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Kita masih berlanjut menyapa kamu di Perahu 2 di pukul 9:46 di Perahu 2. Ya, setiap daerah memiliki identitas yang unik, teman-teman. Keunikan ini membentuk karakter yang beragam ya. Jadi sejalan dengan itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan utama bagi masyarakat untuk memahami bahwa Indonesia adalah rumah bangsa. Nah, semboyan ini gitu ya menegaskan kalau perbedaan bukanlah penghalang untuk persatuan, melainkan karakteristik bangsa itu sendiri. Keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang kita milikin, kita harus jaga dan rawat untuk persatuan. Jadi nilai Bhinneka Tunggal Ika ngedorong warga negara untuk hidup saling berdampingan ya dan harmonis, di mana Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar semboyan negara, namun merupakan nilai hidup yang harus direalisasikan. Makna persatuan tercermin dalam keberagaman melalui sikap sehari-hari, kayak misalnya toleransi gitu ya, kerjasama, dan menerima perbedaan. Dengan mengamalkan nilai tersebut, masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa kehilangan identitas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Okay, kita di outro ya. Ada lagu dari Mulia si Marion Jodra. Marion Jodra bareng sama Ray Putra di sesi berapa ini? Di menit-menit 23 detik ya. Yes. Lagunya judulnya Jangan, teman kamu Pro 2 di segmen pagi ini jam 9:56 menit. Jam 10 nanti ada Kak Ati yang bakal teman kamu di santai siang ya. Jadi closing statement-nya adalah Indonesia adalah rumah bersama yang menuntut kesadaran kolektif seluruh masyarakat untuk menghargai keberagaman. Perbedaan merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berbangsa. Tetapi, cara menyikapi perbedaan akan menentukan kuat atau rapuhnya persatuan nasional. Dan inilah dasar utama persatuan Indonesia. Rudy pamit di segmen pagi, santai siang masih ada sama Kati. Tetap bersama kami, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Prodo.
3: Oke, selamat siang teman Prodiwe, jumpa lagi di Santai Siang ini ya teman Prodiwe. Di jam 10 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat teman Prodiwe ya. Oke, aku awalin dulu teman Prodiwe dengan info Prodiwe. Ada 3 info Prodiwe yang bakal kuhadirkan, yang dilansir di laman antaranews.com dan juga ada voi.id dan juga rri.co.id. Nah teman Prodiwe, salah satu informasi yang pertama, tim sepatu roda Indonesia yang tampil gemilang pada ajang yaitu Belt and Road China Asian Speed Skating Championship 2026 di Dehua County di kota Guangzhou, Provinsi Fujian, China dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026 dengan membawa pulang 19 medali. Dan teman Prodiwe, pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia PB Porserosi dalam unggahan juga pada hari Minggu pada tanggal 9 Agustus 2026 ini memberikan selamat pada prestasi yang sangat luar biasa tersebut.
2: Info Pro
3: 2. Oke, berlanjut untuk informasi yang kedua. Kabar yang mengejutkan teman Pro 2 datang dari Sofia Laforteza yang dipastikan mengambil jeda sementara dari seluruh aktivitas bersama dengan grupnya yaitu KSI. Langkah ini juga diambil untuk memprioritaskan diri pada pemulihan kesehatan mental. Keputusan idola asal Filipina ini juga disampaikan langsung oleh pihak manajemen melalui pernyataan resmi di platform yaitu web versi. Dan teman Pro 2, pihak manajemen juga mengonfirmasi bahwa langkah ini mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota grup serta tim terkait dengan setelah melalui pertimbangan yang matang. Dan manajemennya juga menegaskan meski Sofia memiliki keinginan kuat untuk tetap tampil di panggung bersama rekan-rekannya, namun kondisi fisik dan mental sang artis tetap menjadi pertimbangan yang paling krusial.
2: Info Pro 2.
3: Untuk informasi yang terakhir teman Pro 2, Raul Fernandez tampil dominan di Grand Prix Inggris dan juga merebut kemenangan perdananya pada MotoGP 2026 di mana Jorge Martin finish kedua, sedangkan Marco Benedetti mengamankan podium ketiga pada balapan di Silverstone pada Minggu 9 Agustus 2026 di mana Fernandez langsung memimpin balapan setelah merebut yaitu hole shirt menuju tikungan 1 di posisi kedua. Martin yang memulai dari pole position kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang macet pada saat start. Oke, teman Pro 2, itulah 3 info Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, nantinya tetap dengerin terus 90,7 Pro 2 FM. Kamu bisa ikuti ada Pro 2 Hitlist Indonesia hingga nanti jam 11.

Oke, baik teman Prodiwa, kembali lagi ya, masih di Prodiwa FM, menarik cinta teman terbaik kamu. Teman Prodiwa, jangan lupa buat kamu dengerin Prodiwa lewat aplikasi RRI Digital. Teman Prodiwa, download dulu aplikasinya di Play Store ataupun juga di App Store ya. Untuk siang hari ini barengan sama aku, teman Prodiwa Ati, yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia bagian barat. Oke, teman Prodiwa, langsung aja aku bakal temenin kamu ya di ajaknya Prodiwa Hitlist Indonesia, di mana kita punya 20 lagu pilihannya teman Prodiwa. Yang bisa kamu request bisa di WhatsApp Prodiwa juga boleh ya, kalau misalnya kamu pengen WhatsApp ya di 0857 5000 4741. Kamu juga bisa ikutan bergabung lewat Instagram RRI_Prodiwa Sintang, terus juga bisa di live chat RRI Digital ya teman Prodiwa, bebas nih mau lewat mana aja. Oke, teman Prodiwa, kita punya lagu ada dari Naikila ya teman Prodiwa, terus juga ada Shailene Grace dan Andi Rianto, kemudian juga ada Gia Indrawari 1000 kali, ada Jalan Keluar dari Nuka. Next teman Prodiwa, Jaga Terasa dari Samuel Cipta ya, kemudian juga ada Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, terus juga ada LDR. Terus teman Prodiwa adalah lagu Foto Kita Blur ya. Ini dari Sal Priyadi, Gurun Hujan, ada Juicy Luisi, Keliling dari Fahli Hilal. Kemudian ini di posisi ke-10, Senang Dengar Suaramu Lagi dari Arin Wah dan juga Raisa. Di posisi 9-nya teman Prodiwa ini ada Teh Hijau, ada Tulus, kemudian Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Ini lagu yang cocok sekali ya teman Prodiwa untuk menambah mood kamu di siang hari, di pagi hari hingga siang hari lah ya. Terus juga ada di posisi ke-7-nya teman Prodiwa, Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Kemudian 2001 kali Adrian Khalif, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, ada Pamungkas, Serabun Jauh Bernadia, Kita Buat Menyenangkan juga dari Bernadia. Terus juga ada Ikro dari Raim Laude. Dan di posisi pertamanya ada Sederhana by Sheila on Seven. Nah teman Prodiwa, itu 20 lagu yang bisa kamu request ya di siang hari ini. Langsung aja kayaknya aku mau langsung bacain ya teman Prodiwa untuk yang request, sebelum nanti aku puterin ya untuk lagu-lagu yang kamu pilih. Dan kalau misalnya teman Prodiwa tetap ingin lagu favoritnya berada di top 20 ya di hari Sabtu dan Minggu, nah kamu bisa vote dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Oke, teman Prodiwa ini ada Zivelos Jawan ya. Oke, kakak request lagu katanya dari Gaya. Next teman Prodiwa ada Amalia Putri, Favorit Aku. Oh ini belum ya, belum masuk nih kalau lagunya Vanessa ya. Ada Jiraiso, Jaga Terasa dari Samuel Cipta, kemudian juga It's Me Amira, Sumpah Mati dari Shailene Grace kakak. Oke, thank you. Ada Firly, Sumpah Mati by Shailene Grace. Ada juga Febri, Sumpah Mati by Shailene kakak. Thank you ya, semangat siarannya hari ini. Oke. Terima kasih banyak nih buat Febri. Dan juga ada Maria, teman Prodiwa, Shailene Grace, Sumpah Mati kakak. Oke, thank you banget nih buat emoticon love-nya ya. Terus juga ada Keripiku Suka, Sumpah Mati by Shailene Grace. Terus teman Prodiwa juga ada Sheldination ya, Sumpah Mati dari Shailene. Oh nih ketahuan banget ya fans-fansnya Shailene nih. Oke teman Prodiwa, kayaknya kita mau dengerin dulu ya Shailene teman Prodiwa, karena yang paling banyak di request ya untuk Prodiwa Hitlist yang ini. Terus juga aku mau ajak kamu dengerin lagunya siapa tadi, Jaga Terasa dari Samuel Cipta.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi.

0: 3, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos Grand Final. 4, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5, belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6, peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1.

0: akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas.

adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendidikan

0: Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang.

0: Ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman Prodi masih di 90,7 Prodi dari cinta teman terbaik kamu, teman Prodi. Ya, di kesempatan untuk siang hari ini teman Prodi dan teman Prodi ada yang bergabung teman Prodi di kesempatan siang hari ini untuk Prodi hitlist internasionalnya teman Prodi, request lagu dari miliknya Taylor Swift, katanya The Ovaliat. Nah, teman Prodi terus juga ada yang request lagu dari Channel Spiro ya, Indie on This Hill. Nah, teman Prodi ini ada Mega dan juga Putri Trio katanya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Nah, teman Prodi nantinya di jam 11 lewatnya 43 menit nanti ya. Nanti kan kami kumandangkan untuk azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Untuk kamu yang bergabung di Pro 2 Hitlist internasionalnya, silakan aja teman Prodi langsung aja bergabung di Pro 2 FM. Kita mau dengerin ya Taylor Swift teman Pro 2 dengan lagunya Ovaliat ya. Terus selain itu juga teman Pro 2 ada lagu dari Shena juga nih yang mau aku puterin buat kamu untuk siang ini.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Ya, teman Pro 2, untuk informasi buat teman Pro 2 ini, azan zuhur di hari ini akan kami mandangkan jam 11:43 ya, teman Pro 2, sebagai tanda maksudnya waktu salat zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Datang dari itu 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
2: Oke, tempat Pro 2 telah kami kemandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Tempat Pro 2 di siang hari ini, dan ada lagu religi islami yang akan kita hadirkan ke ruang dengar kamu tempat Pro 2 hingga nanti jam 12. Tetap dengerin terus Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa juga nih tempat Pro 2 ya, mengonsumsi air putih yang cukup ya tempat Pro 2, karena cuaca kita masih kemarau, masih berlanjut gitu. Tempat Pro 2 udara terasa gak sehat ya, banyak polusi asap, debu ya, belum lagi kalau misalnya ditambah dengan asap-asap kendaraan juga ya tahun produe. Jadi emang ya ekstra ya tahun produe untuk menjaga kesehatan kita di musim kemarau ini ya, tahun produe kemarau yang panjang ya. Nah, seperti penyakit yang biasanya gampang sekali tahun produe, yaitu ISPA ya, infeksi saluran pernapasan ya, terus batuk, pilek juga ya. Dan ini sangat mengganggu sekali aktivitas-aktivitas kita kalau misalnya di luar rumah ya. Di dalam rumah aja terasa ya, udaranya tuh enggak sehat tempat produ, apalagi kalau di luar gitu. Jadi kalau misalnya tempat produ pengen keluar rumah ya, jangan lupa salah satu perlindungannya tempat produ itu menggunakan masker ya.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Lianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Bro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Teman Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya. Soto, seroto, sauto, tauto, dan coto adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2 sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

santai siang. Juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

90,7 Pro di Warisin Tang, teman terbaik kamu. Teman Prodi di siang ini di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Salah satu informasinya berkaitan dengan sepak bola teman Prodi yang dilansir dari rri.co.id, di mana Manchester City yang menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 ya teman Prodi atas Atletico Madrid. Pertandingan persahabatan yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium Korea Selatan pada Minggu 9 Agustus 2026. Nah, Atletico Madrid mereka tuh lebih dulu unggul melalui Jordi ya teman Prodiwe pada menit ke-43. Manchester City bangkit pada babak kedua lewat 2 gol Omar Marmaus pada menit ke-57 dan menit ke-59. Nah, Ryan Aitnauri kemudian melengkapi kemenangan Manchester City lewat gol pada menit ke-90, di mana Marmaus mengaku 2 gol tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya teman Produa ini menjelang musim baru. Dan sementara itu teman Produa pelatih Manchester City yaitu Enzo Maresca ini memuji keterbukaan para pemainnya dan juga menilai pemain mereka ini mampu menerima perubahan taktik yang diterapkannya sebagai pelatih baru. Nah, Maresca ini menilai pramusim selama sekitar 2 pekan ini sangat penting untuk membangun koneksi antara para pemain. Ia juga mengatakan fokus Manchester City kini beralih menghadapi kompetisi resmi teman Produa, dan kemenangan atas Atletico ini juga menjadi penutup positif ya pramusim Manchester City, di mana Manchester City selanjutnya akan menghadapi Arsenal, yaitu Arsenal pada laga Community Shield pada pekan depan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
3: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
2: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
3: Wah, jangan gitu dong.
2: Emangnya kenapa?
3: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
2: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Kembali lagi Temu Pradio masih di Gaspol ya di siang hari ini Temu Pradio. Kalau tadi kita ngebahas Manchester City Temu Pradio, kali ini kita lanjut nih. Dan Temu Pradio ya, menurut informasi yang dilansir juga Temu Pradio ini dari laman antaranews.com ya, ada berbagai ya informasi di seputar olahraga. Nah, salah satunya Temu Pradio yang terbaru ini mengenai Perpani yang sedang ya Temu Pradio menyiapkan ya 10 pemanah andalan untuk bersaing pada Asian Games 2026. Nah, pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia PB Perpani ini menyiapkan sebanyak 10 pemanah andalan untuk bersaing meraih prestasi pada Asian Games yaitu Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Dari tanggal 19 September sampai 4 Oktober mendatang Temu Pradio. Nah, terus awalnya Temu Pradio pihak Perpani juga menyiapkan sebanyak 12 atlet ya sesuai dengan kuota yang diberikan penyelenggara yaitu Asian Games. Namun karena mempertimbangkan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga federasi memutuskan untuk mengurangi jumlah atlet menjadi 10 orang Temu Pradio. Dan Temu Pradio Irawadi ini mengatakan bahwa para atlet sendiri yang dipersiapkan ini merupakan kombinasi atlet senior yang memiliki catatan prestasi di ajang multi cabang, kemudian atlet muda yang baru ini akan berkompetisi di Asian Games. Dan selain itu Temu Pradio pada Asian Games edisi sebelumnya di Hangzhou Cina, tim panahan Indonesia, mereka berhasil menyumbangkan 2 medali perunggu ya. 2 medali perunggu ini diraih Rio Ega Agata Salsabila, kemudian juga ada Arif Dwi Pangestu dan Ahmad Khairul Basit ya pada nomor yaitu Eskur Beragu Putra dan juga pasangan Rio Ega Agata Salsabila dan juga Diananda itu Koirunisa. Oke, Temu Pradio pada Asian Games mendatang tentunya pihaknya sudah menaikkan target ya untuk meraih medali perak. Artinya para atlet bisa menembus babak final.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio RRI Sintang yang disiarkan langsung dari Jalan Yosef Ngurah Sintang untuk edisi siar hari ini, hari Senin 10 Agustus ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita balik lagi ke dunia olahraga ya, atau di gaspol. Nah, teman Pro 2 kali ini petenis ya Filipina Alexandra Ayala harus mengakhiri langkahnya di National Bank Open 2026 dengan kalah dari unggulan ke-12 Belinda Bencic ya. Sementara untuk Coco Gauff dan juga Naomi Osaka, mereka melaju ke perempat final turnamen di yaitu WTA 1000 di Toronto. Dan petenis tuan rumah Leila Fernandez juga harus mengakhiri perjuangannya setelah dikalahkan Osaka pada dengan skor itu 4-6 dalam waktu 1 jam 22 menit. Nah, Osaka juga memperpanjang ya tren positif setelah menyingkirkan Fernandez. Kemenangan ini juga menjadi perempat final keempat beruntun bagi Osaka pada turnamen yaitu WTA yang pertama kali diikutinya sejak 2021 dan setelah itu Bad Homburg, kemudian juga Wimbledon dan Washington, kemudian kini di Toronto. Petenis Jepang ini tampil efisien ya tahun kedua dengan mencatat 29 winner, 7 ace dan juga 9 kesalahan sendiri. Dia juga memenangi 79% poin dari servis pertamanya. Osaka selanjutnya juga menghadapi unggulan kedua yaitu Elena Rybakina yang mengalahkan yaitu Lyudmila Samsonova 6-4, 6-4 dalam 2 jam 49 menit. Nah, teman Pro 2, Rybakina juga sempat tertinggal 2 break ya pada set ketiga sebelum bangkit dan juga mengamankan kemenangan.

0: Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Teman Pro 2 sampai di sini temani kamu di segmennya Gaspol ya, Gagasan Seputar Olahraga. Teman Pro 2 untuk siang hari ini, tapi jangan kemana-mana buat kamu, karena masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu di siang hari ini, Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kita bakal masuk di segmennya Entertainment Room ya, Teman Pro 2, dari jam 2 siang ini sampai nanti jam 3 atau jam 15.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Oke, baik teman Pro 2, jumpa lagi di Entertainment Room ya teman Pro 2. Aktor Korea Selatan teman Pro 2 yaitu Song Kang menceritakan mengenai keterlibatannya dalam drama terbaru teman Pro 2 yaitu Forehand to Sonatas ya. Yeah. Dan teman Pro 2 ia mengatakan bahwa naskah drama itu juga berhasil membuatnya terbayang bahkan di saat menggarap proyek lain. Nah, drama tersebut teman Pro 2 menceritakan mengenai persahabatan, kemudian juga ada bercerita tentang cinta, ya persaingan dan juga pertumbuhan para pemuda dalam sebuah sekolah seni dengan menghadirkan setting pada drama masa remaja hingga menjadi seorang pianis profesional. Nah, kabarnya teman Pro 2 Song Kang ini berperan sebagai yaitu Kang Bi-o yang merupakan seorang pianis berbakat yang juga perfeksionis. Nah, peran itu yang membuatnya sering mendengarkan berbagai judul lagu piano ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam drama yang akan tayang pada tanggal 29 Agustus ini memang menggambarkan persahabatan ya, cinta, persaingan dan juga pertumbuhan para pemuda yang bertemu di sebuah sekolah menengah seni. Nah, Kang Bi-o ini mendedikasikan dirinya untuk latihan tanpa henti. Kemampuan yang diasah dengan ketekunan dan kerja keras, Bi-o akhirnya diakui musisi klasik ternama di Korea Selatan, teman Pro 2 dalam dan juga luar negeri, meski masih menginjak usia 17 tahun. Wih, keren banget ya, teman Pro 2 demi mendalami sebuah peran, dia tuh benar-benar ya belajar gitu, teman Pro 2. Mendalaminya di dunia nyata, teman Pro 2.

putih telah berkibar megah. Bukan sekedar kain, tapi bukti bahwa darah pejuang belum kering di bumi Pertiwi. Dulu, pejuang bertaruh nyawa demi satu kata, yaitu merdeka. Kini, kita bertaruh semangat demi satu makna, berkarya. Kemerdekaan bukan hanya milik masa lalu. Ia hidup di dada anak bangsa yang terus belajar berkarya, menjaga Indonesia tetap jaya. Mari lanjutkan perjuangan dengan pena, suara, ide, dan tindakan. Karena bangsa ini butuh kita semua. Indonesia sudah merdeka, saatnya kita yang bergerak. Dengan semangat kemerdekaan, kita bangun Indonesia yang lebih hebat.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Teman perdua penyanyi asal Indonesia, yaitu penyanyi muda berbakat Jihanna, kembali menyapa para pendengarnya melalui karya terbaru single yang bertajuk Fata Morgana, resmi mengudara di seluruh platform musik digital 7 Agustus 2026 lalu. Dan lagu ini memang menjadi babak baru bagi Jihanna setelah sebelumnya sukses menyentuh hati pendengar lewat deretan lagu seperti Bukan Kita, Rumah Yang Sama, dan Maaf Jika Aku Buat Salah. Nah, dalam rilisan kali ini, teman perdua Jihanna ini membawa narasi yang sangat dekat dengan kehidupan urban ya. Sebuah malam di Jakarta yang terasa menjanjikan namun berakhir sebagai harapan satu arah. Nah, Fata Morgana merangkum detail-detail kecil yang seringkali dianggap sebagai sinyal cinta. Pertemuan di Jumat malam, perjanjian keliling kota, kemudian perjalanan keliling kota ya, dan juga hingga obrolan mendalam tentang masa depan yang nyatanya hanya berujung pada kenyataan pahit bahwa sang lawan bicara belum siap untuk membuka hati. Single ini Tom Radue lahir dari satu malam Jakarta ya, yang dia rasakan kayaknya itu. Ya, berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang memang didominasi ya nuansa pop balad, melankolis, Fata Morgana tampil dengan warna yang lebih ringan, yang masih secara musikal terasa lebih cerah gitu. Dimana Jihanna tetap mempertahankan ketajaman lirik dan kejujuran bercerita yang sudah memang menjadi ciri khasnya ya sejak ia debut teman produa. Salah satu daya tarik utama lagu Fata Morgana ini teman produk bagian lirik yang berbahasa Inggris yang juga terasa sangat sinematik gitu. Dan Jihanna seolah mengajak pendengarnya masuk ke dalam mobil ya, membelah jalanan Jakarta dengan iringan lagu yaitu radio hit gitu, sembari melontarkan pertanyaan retoris tentang keseruan sebuah hubungan gitu teman produk dua. Oke, okay, teman-teman, kembali lagi ya temenin kamu masih di Entertainment Room.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
1: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
2: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
1: Loh, emang kenapa?
2: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
1: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
2: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
1: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

Tema Prodi Pak, balik lagi. Kembali lagi Tema Prodi di 90.7 Prodi RRI Sintang di Entertainment Room Tema Prodi. Penyanyi dan penulis lagu rock asal Jakarta, Audi Kirana ini resmi menandai langkah besarnya Tema Prodi di industri musik dengan merilis album debut bertajuk yaitu Teenagerism pada 10 Juli 2026 yang lalu. Dan memang Tema Prodi itu merangkum 8 lagu yang ditulis berdasarkan pengalaman personal, kemudian juga menyajikan narasi tentang pergulatan emosional dan mental di masa remaja saat bertransisi menuju kedewasaan. Nah, melalui album tersebut Tema Prodi Audi juga memetakan ya spektrum perasaan yang kompleks, mulai dari lagu pembuka yaitu Stay hingga penutup yaitu All For You. Pendengar juga diajak menyelami fase-fase kehidupan remaja, mulai dirasa tidak aman ya atau insecurity dalam hubungan yang sehat, luka akibat hubungan yang toksik ya, kehilangan jati diri hingga momen jatuh cinta kembali, dan juga penerimaan bahwa proses tumbuh kembang manusia itulah linear Tema Prodi ya. Nah, Tema Prodi sebagai lead single sekaligus juga pintu masuk ke dunia yaitu Teenagerism, lagu Stay ini membawa pesan yang sangat personal, di mana lagu itu juga bukan sekedar tentang hubungan romantis ya, tapi juga sebuah pernyataan mendalam mengenai kesetiaan dalam menemani proses pertumbuhan seseorang yang penuh kekacauan. Emang ya butuh seseorang yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak berdiskusi gitu ya Tema Prodi. Oke, lagu ini memang merepresentasikan ya keinginan seorang untuk dicintai secara utuh, bukan hanya saat berada dalam versi terbaiknya, tapi juga ketika masih berjuang gitu memahami diri sendiri di tengah ketidakpastian. Mungkin Tema Prodi ada yang relate dengan ya cerita lagu di Stay ini ya Tema Prodi. Saat ini ya Tema Prodi yang masih mencari-cari gitu ya, Tema Prodi berjuang memahami diri sendiri gitu ya, terus juga mencari jati diri sendiri gitu ya Tema Prodi ya, di tengah hal-hal yang belum ada kepastiannya gitu. It's okay, tetap semangat aja deh buat Tema Prodi ya. Oke, Tema Prodi, nantinya di jam 15 ya ada rekan aku Monik nanti yang bakal nemenin kamu sampai jam 20. Tema Prodi jadi wajib pantengin Prodi RRI Sintang ya. Nah, tapi aku belum pamit ya. Nanti aja Tema Prodi.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Oke, okay, teman Pro 2, terima kasih ya buat kamu yang masih dengerin Pro 2 Hari Centang di kesempatan terus siang hari ini, teman Pro 2. Nah, sudah jam 14.58 menit, teman Pro 2, akhirnya kebersamaan kamu bareng aku Ati sampai di sini, teman Pro 2, karena nanti bakal ada Monique juga ya nemenin kamu dari jam 15 sampai jam 20, teman Pro 2. Dan sebelumnya, teman Pro 2, sebelum aku pamit, aku mau hadirkan rangkaian lagu religi Islami juga, dan nantinya akan dikumandangkan azan asar ya, jam 15 lewatnya 3 menit. Oke, terima kasih kebersamaan kamu di siang hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat juga. Dan jangan lupa juga teman produan untuk selalu jaga kesehatan juga ya, di tengah cuaca kita yang panas, terik, dan juga banyak polusi asap ya di udaranya teman produan, serta juga debu ya. Jadi kalau misalnya mau keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker juga nih teman produan. Oke, Ati pamit, sampai ketemu lagi besok di 90,7 Pro 2 RRI Centang.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Ya tau produknya tepat sudah pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَأَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
2: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Pangorai Sintang Taman Pro 2 dan tepat sudah pukul 15.09 waktu Indonesia Barat. Kembali di Sore Ceria barengan aku Monica dan kita akan update 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 untuk info pertama kali ini ada Songkang juga nih dari Korea Selatan. Teman Pro 2 yang menceritakan mengenai keterlibatannya dalam drama terbarunya yakni For Him to Sonata. Dan juga dilansir ya Teman Pro 2 bahwa ia mengatakan bahwa naskah drama ini berhasil membuatnya terbayang bahkan di saat menggarap proyek lain. Dan Teman Pro 2 pastinya juga drama tersebut menceritakan mengenai persahabatan, cinta dan persaingan dan pertumbuhan para pemuda dalam sebuah sekolah seni dengan menghadirkan setting pada masa remaja hingga menjadi seorang pianis profesional. Dan Song Kang juga berperan sebagai Kang Bioh yang juga merupakan seorang pianis berbakat yang juga perfeksionis. Peran itu membuatnya kerap mendengarkan berbagai judul lagu piano dalam kehidupan sehari-hari.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini ada film karya Kapila Andini akan ditayangkan di TIFF 2026 atau Toronto International Film Festival. Teman Pro 2 ini juga akan dijadwalkan di penayangan 10 hingga 20 September di Kanada. Film Four Seasons in Java termasuk dalam daftar film pilihan resmi untuk Centerpiece Program edisi 2026 dalam Festival Film Internasional Toronto ke-51. Dan menurut siaran pers Teman Pro 2 yang di laman resmi festival yang dikutip pada hari Senin, daftar film dalam program Centerpiece ini edisi 2026 mencakup 54 film karya sineas yang mewakili 54 negara termasuk Indonesia, Thailand, Australia, Kanada, Kolombia, Prancis, Jerman, Hong Kong, Italia, dan Meksiko.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 adalah sebenarnya list ada Travis Barker yang mengkonfirmasi Blink 182 tengah garap album baru. Wih, keren banget nih Teman Pro 2. Dan saat ini juga disibukkan dengan proses penggarapan album studio terbaru. Dalam wawancara Teman Pro 2 dengan podcast milik The New York Times, Barker juga membeberkan deretan proyek musik yang tengah ia tangani saat ini. Dan ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai kepastian pengerjaan proyek musik tersebut, drummer 50 tahun ini menegaskan komitmen para personil Blink yang juga merampungkan materi anyar dalam waktu dekat. Dan selain fokus pada penggarapan album Blink, Teman Pro 2 Barker juga membeberkan bahwa dirinya juga bertindak sebagai produser sekaligus mengisi drum untuk album terbaru Alkaline Trio. Dan kabar penggarapan album ini juga bertepatan dengan momentum peluncuran film dokumenter pribadinya Travis Barker Louder Than Fear yang dijadwalkan tayang di platform Hulu dan Disney+.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Betang, berita tentang Sintang.

situasi yang lagi belakangan tuh viral banget, dan kalau bisa dibilang tuh juga lagi melandai kota Sintang, yaitu adalah kabut asap. Sebenarnya cukup miris dan juga sedih ya teman produe, karena udara kita yang sehat, udara kita yang bersih harus dipenuhi dengan polusi udara yang juga tidak baik dari karhutla itu sendiri. Emang sih kita lagi di musim kemarau gitu teman produk, tapi sayang banget mungkin ada beberapa oknum ya yang masih bakar sampah di luar, atau mungkin juga buang benda-benda yang bisa dibilang kayak pemicu kebakaran juga. Katakanlah mungkin seperti puntung rokok ya teman produk. Dan ya kalau kita lihat juga titik-titik api, titik-titik kebakaran tuh juga telah terjadi di kota Sintang dan juga di sekeliling Kalimantan Barat. Dan kali ini infonya adalah Kasrem 121 Alam Banawanawai, Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki, didampingi Kasiren Korem 121 Alam Banawanawai, Kolonel Inf Ari Sutanto, dan Kasih Intel Kasrem 121 Alam Banawanawai, Kolonel In Ali Mustafa, Kasih Pers Kasrem 121 Alam Banawanawai, Kolonel Arham Agus Nur Fujianto, dan Kasilok Kasrem 121 Alam Banawanawai, Kolonel If Wijayanto Kusuma Harjuno, melakukan peninjauan langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta memantau pelaksanaan penanganan di wilayah Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026. Teman produe, dalam peninjauan tersebut, Kasrem 121 Alam Banawanawai, Kolonel Dadang Ismail Marzuki, berserta staf meninjau titik-titik yang terdampak kebakaran, memantau jalannya pemadaman yang sedang dilakukan di gabungan dari pihak TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat setempat. Dan pada kesempatan ini juga teman produe, Kasrem 121 Alam Banawanawai menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama antara instansi dalam upaya penanggulangan karhutla. Dan selain itu juga, Kasrem 121 Alam Banawanawai juga mengingatkan agar tetap mengutamakan keselamatan personil yang sedang bertugas di lapangan. Pastinya juga berharap ya teman produe bahwa meminta agar terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat nih, agar tidak membakar hutan atau juga lahan untuk keperluan pembukaan lahan, yang mengingat juga cuaca kita masih sangat kering di wilayah Sintang dan berpotensi juga memperparah penyebaran api. Korem 121 Alam Banawanawai juga bersama instansi terkait berkomitmen nih teman produe untuk terus mendukung penuh upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam penanganan karhutla demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dan kalau menurut Monica, ini juga menjadi peran penting juga untuk kita. Karena apa? Karena kalau bisa dibilang ya teman produe, untuk situasi sekarang ini peran bersama sih, bukan hanya mungkin pihak-pihak atau instansi yang bisa dibilang cukup dekat dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, tapi juga bagaimana kita mencegahnya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah tidak membuang apa ya, bisa dibilang benda-benda yang bisa berakibat memicu percikan api teman produe. Kemudian juga tidak membakar sampah, ini yang paling sering Monica temui, mumpung kemarau pada bakar-bakar sampah. Jangan ya teman produe, kalau bisa diminimalisir deh paling enggak. Atau mungkin kalau memang udah enggak ada pilihan lain selain bakar sampah, bisa banget abis bakar disiram air teman produe, supaya apa, supaya penyebaran apinya tidak semakin melebar, kemudian juga asap yang ditimbulkan tidak begitu banyak begitu ya. Dan semoga kita bisa, ini kan 7 hari lagi 17 Agustus ya teman Pro 2. Harapan Monica, moga-moga aja dalam waktu dekat ada hujan yang bisa mengguyur bumi kita, supaya juga lebih tidak gersang teman Pro 2, ada sedikit udara yang bisa meminimalisirkan lah ya adanya polusi udara kali ini. Stay safe teman Pro 2, jangan lupa pakai masker, jangan lupa tetap olahraga, makan makanan bergizi, minum yang cukup, dan yang pastinya minum vitamin dan juga buah-buahan segar kalau bisa. Dan tetap stay tune pastinya di Pro 2, karena kita bakal selalu update info-info terkini yang akan hadir di ruang dengar kamu. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Salma Salsabil ya. Ini agak belibet nih teman Pro 2. Oke, aku ulangi, kita akan hadirkan satu lagu dari Salma Salsabil dengan Menghargai Kata Rindu. Stay tune di Pro 2.

teman Prodo ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: NBS, nongkrong bareng Sida. Pro 2 FM.

0: Oke teman Produa, welcome back masih di Produa Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kita akan kembali bergabung di NBS Nongkrong bareng Sida. Kali ini spesial banget teman Produa, aku kedatangan salah satu narasumber yang masih muda banget, kelas 9 SMP ya, yang pastinya juga punya sekudang, kalau menurut aku tuh prestasi yang kalau kita lihat tuh nggak biasa juga teman Produa. Kita langsung aja say hi di sini, ada Danes Aktaraufa Woldi ya, benar nggak nih ya?
1: Benar.
0: Oke, siswa MTSN Negeri 1 Sintang kelas 9 dan juga sebagai Stickmaster 2026. Oke, gimana nih kabarnya? Dengar tadi katanya baru banget pulang sekolah ya?
1: Alhamdulillah baik, tapi mungkin agak capek soalnya tadi malam tuh agak begadang ya, jadi agak ngantuk hari ini.
0: Kenapa begadang?
1: Karena nonton anime.
0: Oh, nonton apa kalau itu anime?
1: Jujutsu Kaisen.
0: Kalau aku sangat suka One Piece.
1: One Piece, gak tamat-tamat dari dulu.
0: Iya sih, dan nanti kita bakal bahas itu ya, teman Pro 2 bakal bahas soal Danes dan juga pastinya seru banget kali ini tuh kedatangan anak muda yang bakal berbagi cerita juga, dan nanti kita bakal sharing-sharing juga gitu. Karena Danes ini juga kelas 9 tapi masih aktif ya, kalau bisa dibilang berorganisasi di sekolah
1: ya,
0: gitu. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya Danes, ceritakan sedikit tentang kegiatan yang pernah Danes ikuti di MTSN Negeri 1 Sintang. Oke, mungkin boleh dulu say hi ke teman Pro 2 nih ya. Oke, kalau kamu aktivitas sekarang berarti sekolahnya di kelas di MTSN dan di kelas 9 itu ikut apa aja sih Danes?
1: Ikut organisasi drum band GBDS dan eskul olahraga basket juga.
0: Basket
1: sekarang.
0: Ya, tinggi kamu berapa by the way?
1: 185 terakhir ngukur.
0: Wow, aku
1: walaupun
0: dari
1: masih kelas 9.
0: Aku dari SMP kayaknya 150-an plus-plus ya teman Pro 2, tapi Danes sudah 180-an gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa sih waktu itu tertarik banget untuk, mungkin kita bahas dua organisasi ini, kenapa tertarik ikut drum band dan juga basket? Itu gimana tuh Danes?
1: Saat baru-baru masuk MTSN kan, saat di Matsama itu tuh ada penampilan dari kakak-kakak OSIM atau MPK atau senior. Itu tuh mereka menampilkan banyak-banyak eskul seperti drum band, PMR atau enggak PKS gitu kan.
0: Okay.
1: Terus tiba-tiba lepas muncul drum band itu kayak kagum gitu ngelihatnya tuh. Jadi kayak mayorat yang mutarnya tuh keren, bass yang kelihatan gagah, habis itu alunan melodi yang sangat merdu.
0: Okay.
1: Jadi kayak pandangan pertama tuh kayak jatuh cinta gitu sama drum band tersebut. Jadi kayak langsung mau masuk aja gitu.
0: Oke, tapi jatuh cinta pandangan pertama sama drum band ini tuh udah meninting belum sih? Kayak, oh kayaknya aku pengen jadi mayorat deh, atau mungkin aku pengennya bawa drum deh, atau gimana gitu Danes?
1: Dulu pertama kali masuk MTSN itu tuh tertarik sama bass drum. Soalnya mereka tuh badannya gagah-gagah dan banyak atraksi juga. Dan juga kalau dilihat orang tuh kayak menyeramkan gitu. Tapi dulu Danes pernah ingat juga, dianjurkan mama juga, bahwa cobalah mayorat dulu, siapa tahu bisa jadi Stickmaster kayak di Akpol gitu kan.
0: Okay.
1: Ya udah, Danes tinggalkan keinginan Danes dari bass drum, lalu kita ke Danes coba ke Stickmaster atau enggak mayorat.
0: Oke, itu berarti memang benar-benar menekuni drum band dari mat sama di hari pertama, dan ikut ke organisasinya mungkin dari kelas 1 ya Danes ya?
1: Dari kelas 1.
0: Oke, keren banget. Tapi kalau boleh tahu kenapa pada akhirnya juga milih basket nih Danes?
1: Karena basket itu memang dari kecil Danes tuh paling suka idolanya tuh Stephen Curry dulu.
0: Oke.
1: Dan gara-gara hal tersebut ya udah ikut basket aja. Gara-gara pun MTS itu pun masih ada eskul basketnya dan masih aktif lah tergolongnya.
0: Okay. Susah nggak sih bagi waktu, kan sekolah full day nih, walaupun mungkin Sabtu Minggu libur gitu ya, tapi kan kerasa banget fullnya di hari Senin sampai Jumat. Untuk Danes sendiri gimana nih membagi waktu antara sekolah, belajar, dan juga mungkin organisasi sekolah yang ditekuni Danes sampai sekarang?
1: Sebenarnya susah, seperti dari pagi sampai siang itu sekolah. Dan sorenya tuh Danes tuh sebenarnya ada kelas les kayak ngaji agama dan mapel pelajaran sebagainya.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang pun Danis minta izin dari guru les tersebut bahwa Danis itu pun mau latihan basket atau nak drum band. Seperti basket itu ada lomba, dan kalau di GBDS atau nak drum band tersebut ada penampilan lah istilahnya. Jadi Danis izin ke guru les dulu baru ke sekolah untuk latihan penampilan tersebut.
0: Oke.
1: Dan malamnya pun kadang-kadang pun ada les juga MAPEL seperti bahasa Inggris, IPA dan matematika.
0: Oke. Kalau kamu sendiri ini kan berarti kalau aku lihat disupport banget sama orang tua begitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik itu mungkin ekstrakurikuler maupun juga secara pembelajaran begitu. Kalau misalnya orang tua sendiri tuh memang mengarahkan Danes untuk mengikuti organisasi-organisasi ini atau Danes sudah ngasih tahu nih orang tua kayaknya Danes pengennya marching band atau basket deh gitu. Apa gimana nih komunikasi dengan orang tuanya gimana?
1: Komunikasi sama orang tuanya memang Danes awal-awal seperti kayak Mak, Danes mau ikut marching band atau enggak basket itu. Tapi awal-awalnya nih memang dibolehin. Tapi semenjak udah naik kelas, kelas apa? Kelas 9, orang tuanya itu malah bilang tekunkan dulu belajarnya, soalnya pun untuk merancang ke masa depannya lebih baik gitu. Jadi okay. Danes itu lebih jarang lah untuk latihan drum band atau enggak basket tersebut.
0: Oke, ini kan berarti masuk ke semester baru kelas 9 ya. Udah dihadapi kesibukan apa aja nih Danes di kelas 9?
1: Kelas 9, banyak PR. Dan sebentar lagi pun ada penampilan HUT Pramuka dengan Karnaval.
0: Oke.
1: Dan di MTS itu pun ada acara seperti hari ulang kemerdekaan RI. Jadi banyak acara yang seperti tari tambang atau ada lomba-lomba yang lain
0: ya. Oke, udah ada persiapan berarti ya.
1: Iya.
0: Seru banget. Dan ngomong-ngomong juga tadi di balik layar sempat ngobrol sama Danes bahwa Danes ini terpilih ya menjadi Stickmaster 2026. Yeah. Mungkin boleh dong diceritain ke teman Pro 2 yang kurang familiar gitu. Stickmaster ini sebenarnya apa sih Danes?
1: Stickmaster itu seperti alat yang orang memakai tongkat dan diputarnya dan menjadikan atraksi tersebut dan menjadi pemimpin dari organisasi drum band tersebut.
0: Okay.
1: Dan memimpin para penata rama, melodi dan perkusi dan juga color guard.
0: Okay.
1: Jadi seperti memimpin semuanya lah untuk menampilkan penampilan yang terbaik.
0: Untuk mendukung penampilan terbaik biasanya Stickmaster ini akan bisa dibilang tuh tektoknya tuh paling banyak sama siapa sih Danes?
1: Paling banyak itu sebenarnya semuanya, tapi yang paling diprioritaskan yaitu senar. Jadi senar itu kan di lini bagian depan.
0: Okay.
1: Jadi Stickmaster itu pun lebih mudah untuk mengasihkan kode lagu atau enggak taruna seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi lebih banyak komunikasi sama senar.
0: Lagu apa mungkin atau irama apa aja yang paling sering dibawakan sama drum band Gita Bahana apa tadi Danes namanya?
1: Darasuti.
0: Darasuti ya. Oke, apa nih ininya paling sering di?
1: Paling sering Maju Tak Gentar.
0: Oke.
1: My Lekan, SJK atau Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Oh, ada gitu juga ya.
1: Iya. Dan yang paling seru tuh The Night.
0: Pemilihan lagu atau irama ini berdasarkan apa nih kalau boleh tahu?
1: Seperti event sih sebenarnya. Kalau di HUT Pramuka nanti ada lagu Himne Pramuka, jadi dipilih untuk melakukan di HUT Pramuka tersebut penampilannya.
0: Oke, untuk di MTSN sendiri nih, siapa guru pendamping atau juga yang membantu mengkoordinasikan drum band dari Darasuti ya? Nah itu siapa tuh kalau boleh tahu?
1: Pastinya Ibu Guru Danes, Bu Sanida.
0: Oke, dari selang awal adanya drum band berarti ya.
1: Dan Ibu Sanida itu pun yang memperkenalkan Danes sama Stickmaster tersebut.
0: Oke, Stickmaster kalau di drum band tuh hanya satu atau mungkin ada lagi Danes?
1: Sebenarnya ada dua. Stickmaster utama dan Stickmaster penggalang atau enggak pendamping. Jadi Danes sebagai Stickmaster utama dan satu lagi teman Danes yaitu Fahri Ardian itu sebagai Stickmaster pendamping.
0: Oke.
1: Sepertinya enggak ada bedanya, tapi lebih diutamakan gitulah.
0: Oke, oke. Tapi cowok semua berarti ya?
1: Cowok.
0: Tapi kalau misalnya secara umum bisa cewek cowok atau memang diutamakan cowok gimana?
1: Kalau Stickmaster cowok, tapi kalau mayorit ada boleh sekali kalau ada penambahan seperti cewek.
0: Oke, sip deh kalau gitu, seru banget ya tadi ngobrolin seputar aktivitas dan juga perkenalan Stickmaster ini apa. Nanti kita bakal bahas lagi mungkin bagaimana proses Danes yang awalnya tertarik, belum tahu apa-apa soal drum band, dan akhirnya menjadi Stickmaster di tahun 2026 kali ini. Jadi teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2, dan kalau mau nanya-nanya boleh banget di live itu kita di RRI Sintang. Stay tune di Pro 2. Yeah.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: NBS nongkrong bareng Sida. Produ FM.
4: Teman Produa, welcome back. Masih di Produa Era di Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng Danes juga ngobrolin seputar aksi dan prestasi ya. Kalau tadi kita mungkin ngebahas tentang bagaimana cara Danes untuk membagi waktu antara belajar, sekolah, les, dan juga beragam aktivitas ya Danes ya sehari-hari. Dan sekarang aku tertarik banget untuk ngebahas soal Stickmaster ini. Nah mungkin awal-awal nih Danes, aku pengen tahu dong, kamu bisa gak ceritain bagaimana proses Danes ini sampai akhirnya terpilih menjadi Stickmaster di tahun 2026 kali ini?
5: Dari awal nih.
4: Boleh banget dari awal, silahkan Danes.
5: Dari awal masuk MTS, lepas ngelihat kakak-kakak kelas yang menampilkan penampilan drumming tersebut, ya tertarik dengan drumming tersebut.
4: Oke.
5: Dan terus lepas ngelihat alat-alatnya, Danes tertarik sama satu, yaitu adalah mayoret atau Stickmaster. Awalnya pun memang mau pilih bass drum juga sih, tapi ya udah. Dan seperti itu mulailah minggu depannya Danes latihan. Dan awal-awalnya pun Danes nanya kak juga, rupa-rupanya tuh ada latihan push up sama sit up-nya juga.
4: Oke.
5: Jadi kayak ya latihan fisik sama mental gitu lah. Jadi kayak diteriakin, Danes ayo cepat-cepat gitu. Jadi latihan mental sama fisik juga. Dan lepas habis sholat asar, barulah peralat tuh dikumpulkan dalam satu tempat gitu.
4: Okay.
5: Mayoret tuh seperti di depan UKS lah gitu. Dan lepas di situ baru diajarkan seperti skill basic pertama. Dan itu pun tergolong cukup mudah ya kalau anak-anak zaman sekarang. Jadi dulu tuh Danes tuh dikejutkan dengan kayak pertama kali diajarkan langsung paham.
4: Oh,
5: jadi kayak bisa diadaptasi gitu. Dan senior-senior, pelatih-pelatih juga gak nyangka kayak bisa secepat itu. Mungkin ya sebelum itu Danes pun udah ngelatih kelenturan sama gerakan tangan di rumah, seperti ngeliat-ngeliat di video gitu.
4: Oh.
5: Jadi lepas di sekolah tuh Danes bisa cepat ngadaptasinya gitu. Jadi lepas udah bisa putaran basic dan sebagainya, itu tuh Danes disuruh ngelatih teman Danes gitu.
4: Oke. Kalau berarti ini termasuk yang main tongkat ya, Danes
5: main
4: ya?
5: Main tongkat.
4: Seberapa tinggi sih kalau misalnya dilempar ke udara tuh?
5: Paling tinggi bisa seperti 2/3 CV Arli lah gitu.
4: Wow, keren sih.
5: Itu kalau full power. Gitu.
4: Kan memang ada ritme-ritme lagu yang bisa
5: pasti
4: full, bisa biasa gitu ya.
5: Dan ada beberapa juga lagu khusus yang dikhususkan untuk mayoret lempar ya.
4: Oke, lagu apa tuh kalau boleh tahu?
5: Bengawan Solo gak salah.
4: Oh, sempet juga dimainin ya.
5: Iya, itu sering. Kayak di istilahnya tuh kalau di GBDES itu tuh lagu keramat untuk para mayoret. Jadi kayak langit tuh gak kosong langsung tiba-tiba gitu.
4: Oke, menarik-menarik. Dan itu setelah dipilih ini memang tahun di kelas 9 atau di kelas-kelas sebelumnya, mungkin kelas 1, kelas 2 itu bisa jadi Stickmaster nih Danes.
5: Jadi lanjut seperti tadi, lepas kelas 7 itu tuh lepas ada perpisahan anak kelas 9 yang tahun tersebut, kakak-kakak kelas Danes, Danes dipilih untuk mayoret biasa lah istilahnya, untuk menampilkan kegiatan penampilan untuk anak-anak kelas 9 tersebut.
4: Oke. Okay.
5: Dan sama kawan-kawan Danes juga sih. Tapi itu masih mayoret biasa, belum terpilih jadi Stickmaster. Dan pertama kali tersebut itu tuh Danes ngerasa gugup dan mutannya itu kayak asal-asalan walaupun udah bisa semua. Dan alhamdulillahnya cepat ya, lepas udah 1 tahun tuh bisa semua skill dan kayak semua atraksi gitulah. Dan lepas kelas 7 tersebut lanjut ke kelas 8. Kelas 8 ini udah bisa beradaptasi walaupun Danes belum kepilih jadi stick master.
4: Okay.
5: Seperti ada penampilan hood pramuka tahun lalu, habis itu karnaval, lomba dan penampilan-penampilan yang ada di sekolah seperti okay. Hari Guru Nasional atau sebagainya. Dan kelas 9 ini itu sudah Danes bisa mengendalikan semua lah di drumming itu. Dan pada suatu hari itu tiba-tiba tuh pelatih tuh manggil Danes sama Fahri gitu. Untuk ditentukan siapa stick master selanjutnya. Dan Danes akhirnya terpilih dan senang banget waktu itu. Dan sejak saat itulah Danes yang tanggung jawab atas semua isi di drum band tersebut.
4: Oke, berarti jadi mau gak mau dan harus mau ya. Itu mempelajari ritme-ritme dari alat musik lainnya juga.
5: Jadi tanggung jawabnya besar.
4: Oke.
5: Itu pun gak nyangka juga kayak dipilih stick master gitu.
4: Oke, tapi mungkin pelatih melihat Danes memang layak gitu secara skill, kemampuan dan juga kemauan. Karena kan sampai otodidak ya belajar di rumah, belajar sendiri begitu.
5: Iya, betul sekali.
4: Kalau untuk persiapan nih Danes kan nampil mungkin ada nampil yang ada di MTSN atau mungkin juga di luar. Itu persiapannya apa aja biasanya sama dengan timnya?
5: Seperti awal-awal mungkin ngomong sama semua peserta atau enggak alat-alat yang lain untuk penampilan selanjutnya seperti lagu, formasi dan sebagainya. Jadi awal-awal mungkin paling sering di drumming itu melatih lagu dulu.
4: Okay.
5: Lagu sudah selesai habis itu formasi. Baru lepas habis formasi udah lancar atau enggak udah bagus, baru kita gabungin keduanya jadi lagu dan formasi seperti di lomba. Dan setelah itu bisa ada juga gladi kotor dan gladi bersih.
4: Okay.
5: Gladi kotor itu kita memakai baju seadanya tapi udah bisa ngelatih sendiri sampai dari awal sampai akhir. Dan gladi bersih itu sama kawan-kawan ekstrakurikuler yang lain kita pakai baju kompak kayak sama gitulah. Terus baru kita nunggu giliran langsung kita penampilan dari awal sampai akhir.
4: Okay.
5: Yang lebih matang lah persiapannya.
4: Itu biasa membutuhkan paling mateng tuh berapa lama persiapan?
5: Paling minimal ya. Minimal kalau mau bagus tuh kita latihan 2 minggu. Tapi kalau yang paling lama tuh kita bisa 2 bulan.
4: Okay.
5: Kalau ada perlombaan atau sebagainya. Yang event-event penting gitulah.
4: Gitu. Kalau untuk tantangan nih mungkin Danes yang udah kalau bisa dibilang tuh bertahap ya, nggak langsung jadi stick master tapi juga pernah di posisi-posisi lainnya. Apa sih bagi Danes tantangan paling berat selama mengikuti drum band ini di MTSN Sintang?
5: Tantangan paling berat lepas kelas 7 itu tuh tantangan paling berat Danes itu adalah kekompakan antar sama tim.
4: Oke.
5: Okay. Jadi kayak dulu tuh baru pertama-tama lepas kelas 7 tersebut jadi Danes salah kasih kode terus seperti lagu salah, gerakan salah atau enggak putaran yang salah.
4: Oke. Okay.
5: Jadi susah ngapainnya. Dan lepas kelas 8 ini baru Danes menyesuaikan untuk kekompakan tersebut. Dan satu yang Danes takut lepas kelas 8 itu, Danes tuh mungkin dari dulu tuh orangnya tuh yang apa? Takut keramaian. Jadi kayak kalau dilihat orang ramai jadi ngerasa gugup. Jadi kelas 8 itu Danes tuh sering demam panggung kalau penampilan. Jadi itu tantangan terbesarnya. Kalau kelas 9 ini tantangan terbesarnya itu adalah membagi waktu antara belajar sama latihan tersebut. Gitu. Jadi ada beberapa Danes untuk les pendidikan jasmani atau enggak sebagainya. Dan ada beberapa juga waktu untuk Danes latihan drumming atau basket.
4: Oke.
5: Jadi susah membagi waktunya.
4: Karena udah kelas 9 juga, kayak ujian dan tugas-tugas tuh ada banget di depan mata ya Danes ya.
5: Jadi harus dipersiapkan gitu.
4: Bener, sampai orang tua juga ada bilang kayaknya kelas 9 prioritasin belajar dulu kali.
5: Nggak
4: ya.
5: Gak boleh drumming-drumming terus. Itu bikin kayak gak fokus belajar gitu.
4: Di satu sisi mungkin have fun ya, organisasi ya.
5: Itu seru banget kayak ketawa-ketawa bareng teman, habis itu dengar irama musik yang keren dan juga bikin asik lah. Jadi kayak di rumah tuh bosan gitu, gak ngapa-ngapain. Tapi lepas keluar Ya seru.
4: Iya.
5: Apalagi bareng teman-teman.
4: Oke. Nah, aku pengen nanya, kalau mungkin Danes bisa cerita, kan sempat pernah merasa demam panggung, terus juga gugup. Pada saat itu, apa sih yang meyakini Danes supaya aku bisa nih kayak gitu? Itu gimana tuh ceritanya?
5: Pertama-tama tuh pastinya doa.
4: Oke.
5: Saat sebelum penampilan tersebut. Yang kedua, ketika udah detik-detik terakhir, Danes tuh kayak seperti sering lah menghembuskan nafas panjang gitu. Nah, habis itu setelah itu udah penampilannya, Danes kayak melakukan apa yang Danes harus lakukan. Tapi kalau udah terjadi atau udah bagus menurut Danes, baru Danes santai dan enjoy gitu.
4: Oke.
5: Jadi dilakukan dulu baru enjoy gitu, sama santai gitu.
4: Oke, kalau suatu hal yang bikin kamu rileks sebelum nampil tuh apa nih kira-kira Danes?
5: Minum matcha.
4: Oh, suka matcha.
5: Suka banget, sampai di stok di rumah.
4: Oh gitu, cocok banget berarti sama lagu Tulus yang baru ya, Teh Hijau ya. Iya, aduh, aku juga suka matcha. Tapi kalau dibanding matcha, lebih suka coklat sih kalau minuman.
5: Matcha alami atau dengan gula?
4: Matcha latte sih sebenarnya, matcha yang ada gulanya gitu. Kalau kamu berarti memang matcha yang benar-benar racik sendiri?
5: Jadi kayak agak pahit-pahit gitu.
4: Oh, keren. Jadi keren. Enak.
5: Apalagi maksudnya tuh pakai wix gitu.
4: Oh, sampai ada alatnya?
5: Iya.
4: Keren. Tapi kenal matcha dari kapan nih? Atau mungkin baru-baru ini atau gimana?
5: Saat kelas 6 SD atau kelas 5 SD mungkin.
4: Oh.
5: 5 tahun lalu lah gitu. Jadi pertama kali minumnya tuh kayak enak gitu.
4: Ini nih minuman kesukaanku nih gitu ya.
5: Gitu. Unik juga tapi aneh juga, banyak orang yang bilang ini rasa rumput, ini rasa apa gitu. Aneh tapi
4: iya.
5: Ya itu kesukaan kita.
4: Iya, kadang kan ya preferensi orang beda-beda ya sukanya. Tapi mungkin ada sangkut pautnya nih Danes sama relaksasi tadi, karena kan katanya kandungan matcha atau mungkin teh itu ada yang bisa bikin rileks gitu kan. Jadi ya mungkin itu berhasil di Danes dan sampai sekarang berarti ya. Kalau misalnya itu matcha nih gitu.
5: Suka banget.
4: Oke, menarik banget teman Pro 2. Dan kita harus break dulu. Nanti kita bakal ngebahas juga bagaimana perjalanan Danes juga dari kelas 7. Penampilan paling epiknya, penampilan yang paling berkesan tuh kira-kira penampilan apa aja. Nah, buat kamu yang penasaran boleh banget stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Di mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.
0: Ya, gagal jadi miliarder.
2: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu masih di nongkrong bareng Sida, bareng Monica dan juga ada Danes yang kali ini bakal ngomongin seputar pengalaman paling berkesan yang memorable lah buat Danes selama ikut Darasuti Drum Band ini. Kira-kira gimana tuh Danes? Ada enggak pengalaman yang paling berkesan sendiri untuk Danes?
1: Paling berkesan untuk pengalaman drum band tersebut itu adalah lepas Hood Pram tahun lalu. Kenapa itu paling berkesan? Karena lagunya yang paling banyak, paling asik, habis itu seragam-seragam pramuka yang lengkap, habis itu keren gitu kan, sama ditambah pun atribut mayoret gitu. Dan yang paling Danes kagumi adalah alumni-alumni juga ikut main di situ. Jadi kayak anak-anak yang dari SMA ikut tampil di dalam satu barisan gitu. Jadi Danes sudah merasa bangga.

0: Kayak gitulah, kayak wih udah tampil, pernah tampil sama mereka gitu lah. Jadi kayak sesuatu kebanggaan gitu.
1: Di stadion berarti ya.
0: Di stadion. Habis itu pun dilihat berapa ribu orang, enggak salah 4 ribuan gitu. Dan ditonton bupati juga, yaitu pada saat itu adalah Pak Balang.
1: Oke, di tahun 2025 berarti ya, tahun lalu. Keren banget.
0: Banyak juga guru-guru dari Danes SD itu tuh ngeliat juga, dan sekolah lain pun ikut juga, dan daerah-daerah lain pun ngeliat.
1: Keren sih, berarti itu juga tadi berkaitan dengan latihan fisik dan mental ya. Nggak dilihat orang banyak nih, nggak boleh demam panggung lagi nih. Udah sampai di tingkat dilihat sama bupati langsung, harus pede, harus on point begitu ya Danes ya.
0: Walaupun lepas penampilan tersebut, Danes tuh mungkin deg-degan ya gara-gara mikir hal tersebut. Tapi untungnya bisa diatasi lah. Tapi yang paling parah tuh satu lepas penampilan tersebut. Dan pada saat itu malam-malam sebelum penampilan tersebut hujan deras. Jadi di kondisi lapangan itu becek. Mungkin di atas mata kaki, mungkin kalau kita injak rumputnya.
1: Okay.
0: Dan lepas kita mau mutar atau enggak melempar tongkat di lapangan tersebut, itu tuh susah, hampir jatuh balahan. Tapi alhamdulillah enggak ada terjadi apa-apa yang enggak diinginkan.
1: Berarti cuaca sangat mempengaruhi ya, Danes ya.
0: Tapi insya Allah lah, Hood Pram kali ini enggak hujan, karena pun masih kemarau juga kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau enggak hujan, kondisi aman dan penampilannya pun sejahtera juga.
1: Oke, harapannya amin, semoga amin. Yang terbaik ya Danes ya.
0: Amin.
1: Tadi kan udah ngomongin seputar prestasi atau mungkin juga penampilan yang paling membanggakan dan berkesan. Nah, kalau untuk Danes sendiri, dari kelas 7 sampai sekarang pasti ada dinamikanya, jatuh bangun, capek, semangat. Nah, kalau dari kamu sendiri, apa sih pelajaran paling penting dari proses mengikuti latihan dan penampilan di Dara Suti di drum band ini?
0: Proses yang paling penting atau berkesan gitu ya. Jadi intinya jangan menyerah dulu lah. Jadi mungkin kelas 7 sama kelas 8 ini Danes itu seperti enggak dihormati gitulah, dihargai gitu. Jadi Danes udah ngomong sama orang tua juga mau keluar gitu kan drum band, tapi Danes tekadkan masih bisa bertahan lah. Tapi alhamdulillah sekarang udah jadi stigmaster andalan juga sih, sama mimpin mereka-mereka tersebut. Jadi intinya jangan menyerah dulu dalam suatu hal yang buruk gitu.
1: Nah, pertanyaannya sekarang, Danes kan udah senior lah bisa dibilang, karena udah di kelas 9 dan juga menjadi ikon di Stigmaster 2026. Gimana nih cara teman-teman kemarin menggaet adik-adik di Matsama ketika awal-awal masuk sekolah kemarin?
0: Oh, untuk memasuk eskul drama itu juga.
1: Biasanya kan ada penampilan-penampilan, ya kalian udah belum?
0: Udah kemarin. Lepas mata muda, pembukaan mata muda.
1: Oh, mata muda ya sekarang namanya ya.
0: Dan dilihat adik kelas tuh sekitar 312 orang. Jadi kita usahain penampilan yang terbaik untuk anak-anak yang kelas 7 yang baru ini untuk memasukkan eskul ekstrakurikuler drum band GBDS. Dan untungnya udah kumpul sekitar 150-an orang yang masuk dari anak kelas 7 tersebut, dan alhamdulillah mungkin ya berhasil untuk penampilannya dan menarik setengah dari angkatan loh.
1: Keren banget ya.
0: Apa tuh dari anak kelas 7 tersebut.
1: Tapi kalau misalnya drum band itu idealnya berapa personil sih Danes?
0: Maksimal, paling maksimal tuh kalau untuk dilihat keren tuh maksimal 100 orang. Dan paling maksimal lagi itu 120. Kalau minimal 60 orang atau enggak 70 orang. Soalnya kalau sedikit ada salah kecil pun itu tuh pasti terlihat dan itu sangat fatal bagi kita.
1: Berarti untuk sekarang berarti kalau misalnya dari kakak kelasnya atau mungkin yang udah anggota tetapnya berapa nih Danes di drum band Dara Suti?
0: Anggota tetap 80-an.
1: Dan itu udah oke banget udah, ya kalau misalnya nampil
0: standar gitu lah.
1: Oke, siap.
0: Enggak terlalu sikit atau terlalu banyak juga. Jadi masih enak lah kalau dilihat orang-orang untuk sebagai penampilan.
1: Oke, mantap banget. Dan kali ini kita ke sesi-sesi yang lebih filosofis nih ya, Danes ya. Aku pengen nanya dong, dari Danes sendiri bisa dibilang siswa berprestasi juga dan bisa membagikan waktu antara belajar, aktivitas yang lain, dan juga tentang organisasi yang membanggakan. Untuk Danes sendiri, apa sih arti dari aksi dan prestasi secara pribadi kamu?
0: Aksi dari prestasi tersebut adalah, kalau menurut Danes, aksi itu adalah suatu hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kayak kita belajar untuk lebih baik atau lebih pintar lah gitu istilahnya, dan mendapatkan hasil gitu dan pencapaian. Tapi kalau prestasi tersebut adalah hasil dari kita yang udah bekerja keras atau naik ikhtiar, dari kita berusaha, yakin gitu, dan kita mendapatkan seperti reward lah atau hadiah gitu, ya udah itu prestasi. Jadi kayak kita udah mencapai finish lah gitu dan mencapai tujuan.
1: Ini berarti mirip kayak tidak ada hasil yang mengkhianati usaha ya, Danes ya. Mirip seperti itu. Dan karena Danes sudah kelas 9, kira-kira nih apa sih impian Danes setelah menyelesaikan pendidikan di MTsN Negeri 1 Sintang?
0: Setelah menyelesaikan pendidikan di MTsN 1 Sintang, insya Allah Danes akan mendaftarkan diri Danes ke SMA Taruna Nusantara yang ada di Magelang. Ya, insya Allah pun kepilih, soalnya pun pendaftaran itu pun cukup susah. Dan setelah insya Allah udah selesai dari SMA Taruna Nusantara, dan Danes pun insya Allah akan jenjang ke Akademi Kepolisian, yaitu adalah Akpol gitu.
1: Amin, moga-moga. Danes ya. Dan itu, pastinya persiapan dari sekarang harus benar-benar dimatengkan ya.
0: Itu persiapannya bukan main.
1: Bukan harus, setahun dua tahun.
0: Harus mikir balik dulu. Gitu.
1: Iya, tapi berarti pengalaman di drum band sangat membantu ya.
0: Iya, sangat. Soalnya di SMA Taruna Nusantara dan Akpol juga ada drum band juga kan. Jadi kalau Danes udah mau mendaftarkan diri sebagai mayorit atau nastic master di sana, jadi sudah terbiasa di SMP atau MTs.
1: Danes dulu. Siap, moga-moga keterima.
0: Amin.
1: Moga-moga amin, lancar sampai tujuan, amin, sampai impian, dan hidup bahagia deh pokoknya ya, Danes ya.
0: Hidup bahagia, amin.
1: Nah, selanjutnya Monica juga pengen tanya nih, Danes. Kalau boleh memberikan satu pesan kepada teman-teman, baik itu mungkin teman-teman drum band atau mungkin adik-adik kelas yang pengen mencoba, atau mungkin teman-teman secara umum gitu ya, yang takut untuk mencoba hal baru, apakah Danes tuh bisa memberikan pesan gitu ke teman-teman?
0: Ini sebelum pesan, boleh Danes cerita dulu ya?
1: Boleh, boleh.
0: Sebelum Danes masuk ke dalam MTs ini, Danes tuh sepertinya orang itu introvert. Jadi kayak kurang mau mencoba suatu hal. Jadi kayak takut kalau dilihat orang tuh, takut kayak takut salah gitu. Dan mungkin Danes tuh paling benci lepas di SD itu adalah presentasi sama nyanyi. Jadi kayak dilihat orang tuh kaki Danes bergetar atau enggak, takut dan gitu, bahkan sampai nangis dulu. Tapi lepas sudah keluar dari zona nyaman atau enggak mau masuk ke GBDS dan dilihat orang-orang, itu Danes sudah mulai terbiasa dilihat orang. Bahkan sekarang pun semangat kalau ada penampilan tersebut, Danes tuh mau berpenampilan terbaik lah gitu kepada orang-orang. Jadi pesan Danes itu adalah jangan berani untuk, jangan takut untuk mencoba, dan keluarlah dari zona nyaman kalian. Jadi seperti saat kalian udah keluar dari zona nyaman, itulah kalian memang awal-awal tuh susah, tapi semakin kalian jalani, itu semakin enak dan memang bisa mengubah hidup kalian.
1: Jadi jangan pernah takut ya. Yang namanya mencoba pasti ada gagalnya.
0: Gagal.
1: Tapi jangan karena gagal 1-2 kali jadi menyerah.
0: Jangan baper.
1: Jangan terbawa perasaan ya.
0: Mental tuh harus kuat.
1: Apa Danes, boleh lebih besar?
0: Mental harus kuat.
1: Nah, the last but not least, teman Pro 2, kali ini mungkin Danes boleh dong menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang, kalau tadi kan jangan takut untuk menyerah, tapi mungkin ini lebih kepada bagaimana pesan atau komitmen untuk bisa membagi waktu dengan baik begitu.
0: membagi waktu dengan baik.
1: Mm-hmm.
0: Membagi waktu dengan baik. Usahain buat yang lebih penting dulu lah. Seperti kalau kalian mau mengedepankan masa depan kalian, seperti mau mendaftarkan ke dokter atau enggak, mau lebih serius belajar, ya kalian lebih utamain les atau enggak bimbel yang untuk mendepankan masa depan kalian gitu. Tapi kalau kalian mau enggak terlalu lebih fokus ke prestasi, bolehlah kalian untuk sedikit-sedikit melakukan pekerjaan atau enggak aktivitas kalian di luar pelajaran tersebut. Jadi yang terbaik lah untuk membagi waktu.
1: Waktu dan passion ya, ini penting banget ya berarti ya.
0: Tapi kalau salah ya itu fatal.
1: Pokoknya harus bisa riset-riset lagi. Ini kira-kira memang apakah benar seperti ini apa enggak begitu ya Danes ya.
0: Tapi harus memprioritaskan yang utama gitu loh. Jadi pikirlah dengan baik-baik gitu.
1: Thank you banget Danes buat cerita-cerita seru dan perbincangan kita hari ini. Mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang mau kepoin sosial media Danes atau mungkin juga sosial media drum bandnya, bisa kemana nih Danes?
0: Kalau media sosial Danes sendiri, kalian bisa ketik di Instagram, yaitu adalah Danes Akhtarova Woldi. Dan kalau di nama keduanya yaitu Mayones, soalnya Mayoret Danes.
1: Gitu. Mayones ya.
0: Mayones. Dan Danes pun orang itu suka disol mayones. Jadi ya tambah namanya seperti itu. Dan kalau IG organisasi Danes sendiri yaitu adalah Gita Bahana Darasuti. Kalian ketik aja di Instagram atau TikTok sebagainya, drum band Gita Bahana Darasuti pasti muncul gitu.
1: Dan teman Pro 2 karena gak kerasa juga sudah hampir pukul 17. Itu artinya Monica dan Danes harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, moga-moga Danes bisa kembali hadir lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Danes ya. Amin. Part 2 ngomongin maca.
0: Part 2, oke.
1: So thank you banget sekali lagi Danes dan teman Pro 2. Pokoknya buat kamu, stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Hai kamu, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Kita operadu tepat sudah pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: إلا الله.
1: Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Oke, Tama Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan Monica masih kembali hadir ya, Tama Pro 2, untuk segmennya di Sore Ceria. Nah, Sore Ceria kali ini, Tama Pro 2, kita akan hadirkan informasi seputar bagaimana sih sebenarnya tradisi waruga. Nah, kamu pernah dengar gak nih, Tama Pro 2? Waruga itu sebenarnya apa nih? Dan tradisinya dari mana? Jadi tradisi waruga ini, teman Pro 2, dari suku Minahasa Sulawesi Utara, yaitu adalah tradisi pemakaman kuno di mana jenazah dimasukkan ke dalam kotak batu berongga dan posisi jongkok atau seperti anak bayi dalam kandungan. Dan tradisi juga ada megalitikumnya ya, yang menggunakan kuburan batu ditutup atap berbentuk prisma segitiga. Nanti kita bakal bahas waruga itu seperti apa, teman Pro 2. Jadi stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensait Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar. Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Yota Produa kembali di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngebahas soal waruga. Nah, buat kamu yang masih belum tahu waruga itu apa, teman Produa, jadi waruga ini adalah makam atau kuburan khas yang terbuat dari batu yang menyerupai sebuah rumah. Kuburan ini juga merupakan tradisi di mana pemakaman jenazah dimasukkan ke dalam sebuah kotak batu berongga, kemudian ditutup dengan batu berbentuk prisma segitiga. Dan makam ini juga bisa kamu temukan ya teman Produa di daerah Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Karena fungsi awal waruga ini adalah sebagai makam dan medium ritual kepercayaan animisme atau dinamisme. Nah, namun sekarang makam khas daerah Minahasa ini telah menjadi tempat wisata edukasi dan kebudayaan. Dan ketika masyarakat memasukkan mayat ke dalam waruga, posisi jenazahnya seperti bayi yang ada dalam rahim. Hal ini karena masyarakat Minahasa meyakini teman Produa bahwa manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi dalam kandungan yang harus banget mengakhiri hidupnya dalam posisi yang sama. Filosofi ini bisa disebut dengan istilah wohom dalam bahasa Minahasa. Dan teman Produa, untuk sejarahnya waruga ini tuh sistem pemakaman tua peninggalan zaman batu ya, dan budaya megalitikum yang berlangsung sekitar 1500 sebelum masehi. Dan hasil penelitian arkeologi menyatakan bahwa makam ini ada sejak abad ke-4 sebelum masehi. Dan kemudian masyarakat daerah Minahasa mulai meninggalkan upacara pemakaman ini sekitar awal abad ke-20 masehi. Dan masyarakat Minahasa pada zaman dahulu mengurus orang meninggal dengan membungkusnya menggunakan woka sejenis daun palem. Dan seiring berjalannya waktu, masyarakat Minahasa mulai menggunakan waruga yang peletakannya itu menghadap utara. Ini karena mereka percaya bahwa nenek moyangnya berasal dari utara. Teman Produa, kuburan ini juga merupakan pemakaman dengan wadah kubur komunal. Maksudnya kuburan batu ini dapat berisi lebih dari satu orang. Nah, ini karena pada zaman dahulu teman Produa di tanah Minahasa, tempat pemakaman waruga berada di pekarangan atau sekitar rumah penduduk. Dan di dalam rumahnya, kamu juga bisa menemukan sekitar satu kuburan atau lebih. Dan sayangnya nih ya, pada zaman kolonial, tepatnya pada tahun 1860,

Belanda melarang tradisi ini karena katanya saat itu sedang mewabah penyakit tifus, kolera juga pes. Belanda menganggap bahwa penyakit tersebut dapat menyebar melalui celah kontak makam batu. Dan selama itu teman produa masuknya ajaran Kristen pada waktu itu mengharuskan jenazah dikubur di bawah tanah ikut mempengaruhi tradisi pemakaman orang-orang Minahasa. Tapi kalau kita ngomongin soal arti asal katanya ya, jadi makam batu ini dari kata waruga atau berasal dari dua kata dalam bahasa Tombulu, yaitu wale dan juga ruga. Nah, teman produk, kalau wale itu berarti rumah, sedangkan ruga berarti hancur. Hal tersebut karena bentuk makam khas Minahasa ini menyerupai tempat kremasi yang biasanya menjadi tempat menghancurkan jasad. Menurut Santoso Sugondo, teman produk, bahwa waruga berasal dari kata moruga atau direbus, dan hal ini juga karena setelah dimakamkan, jenazah yang diletakkan di dalam akan membengkak seperti daging yang direbus. Ada juga pernyataan lain dari Denny Pinontoan bahwa waruga berasal dari kata wawawa yang berarti sepenuhnya, dan ruga yang berarti pakas pakaian usang. Dari kedua kata tersebut disimpulkan bahwa waruga adalah tempat di mana tumbuh larut. Versi lain juga menyebutkan bahwa kata waruga nih teman produe itu berasal dari kata wale atau rumah, dan juga roga atau roh yang berarti tempat bersemayamnya para roh. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan orang Minahasa terhadap roh leluhur yang seringkali menolong manusia. Anyway, teman produa telah hadir satu lagu dengan judulnya Naomi by Gemini. Ini rilisan tahun 2021, tapi juga sering banget dijadikan soundtrack atau juga lagu-lagu di Instagram ya. Oke deh, nanti kita bakal kembali menyapa kamu di pukul 19 untuk bergabung di info terkini Info Pro 2. Dan akan ada juga segmennya musik live chat barengan dengan Kotak kali ini teman Pro 2. Oke, have fun buat kamu teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fengore Sintang nomor 2 dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Tema produk untuk info pertama kali ini ada Eric The Boys yang juga resmi gabung di Great Entertainment dan juga siap menunjukkan potensinya yang baru. Dan ini juga setelah ia menandatangani kontrak eksklusif pada 10 Agustus 2026. Eric ingin menunjukkan sisi baru dan juga mengembangkan potensi berdasarkan pengalaman serta pelajaran selama beraktivitas bersama dengan The Boys. Dan Great Entertainment berkomitmen untuk mendukung karir Eric di berbagai bidang termasuk juga musik serta memberikannya ruang untuk tampil di panggung yang lebih besar.
1: Info Pro 2.
0: Next Top Pro 2 kali ini ada agensi mengungkapkan kondisi kesehatan Han Sung-yeon Kara setelah penggemarnya khawatir. Dan memang agensi Han Sung-yeon memberikan penjelasan mengenai kondisi kesehatan anggota Kara tersebut setelah penggemar menyampaikan kekhawatirannya, dan kekhawatiran itu juga muncul setelah penggemar melihat rekaman Han Sung-yeon mengunjungi kafe ulang tahun yang disiapkan untuknya. Dan dalam rekaman tersebut penggemar melihat tangan dan bagian tubuh atas Han Sung-yeon mengalami tremor, dan kondisi tersebut membuat penggemar khawatir karena gejala serupa sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Dan kekhawatiran itu juga kemudian membuat penggemar kembali memperhatikan sejumlah rekaman penampilan Han Sung-yeon yang beberapa gerakan dalam rekaman tersebut juga sedikit terlihat berbeda sehingga munculkan dugaan mengenai kondisi kesehatannya.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2 untuk info terakhir dan pastinya masih dikutip di rri.co.id, ada Nona yang juga kembali membawakan nama Indonesia ke panggung Head in the Cloud di Los Angeles tahun 2026. Acara tersebut juga berlangsung di Brookside at the Rose Bowl Paraseda Amerika Serikat pada Sabtu 8 Agustus 2026. Festival musik tersebut digelar oleh label musik 1880 Rising, dan panggung ini juga kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Tahun ini Nona juga membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh. Sebelumnya juga kelompok vokal ini sukses banget melakukan debut di HTC Los Angeles tahun 2025. Kembalian Nona di festival tersebut menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan 1880 Rising, dan grup beranggotakan Christy, Esther, Baila dan juga Sas ini sebelumnya pernah tampil di sejumlah gelaran HTC di berbagai negara.
1: Info Pro 2.
0: Oke teman Pro 2, itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah Monica hadirkan di ruang dengar kamu. Sesaat lagi kita akan bergabung di Musik Live Chat barengan dengan Pro 2 Jakarta. Aku Monica pamit undur diri teman Pro 2 dan stay tune aja karena setelah ini kita akan asik-asik bareng buat update info dari kotak yang akan hadir sebagai narasumber di Musik Live Chat.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau teman Pro 2 bagi kamu yang ingin seru bertanya, pesen aja mungkin boleh langsung di live chat di tempat RRI Jakarta atau sama perapat di WhatsApp Pro 2 RRI Jakarta di 0811-1105.
4: Dan juga buat kamu seluruh kerabat kot Indonesia, kalau mau join juga boleh.
3: Kita akan bahas drop aja pertanyaan kamu di live chat di tempat RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 RRI Jakarta di 0811-1105.
4: Dan juga buat kamu untuk seluruh kerabat kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
3: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak pakai headphone ya.
1: Enggak apa-apa.
3: Maafkan anak overactive.
1: Oh iya, enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener, kalinya langsung banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih. Iya, ya.
1: Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
0: Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, bener.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul, bener.
4: Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, bener. Sekalian.
1: Mantas.
0: Gitu ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, cek location.
4: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Ada maksud.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lu kaget enggak ternyata energinya kotak wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV gitu kan pagi-pagi. Oke, semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Aku nggak semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Nggak bisa, kita harus semangat sama orang sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
4: Energi kalian yang ngebawa. Oh,
5: yes. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya. Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak ke Bapak 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Oh, masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
1: Masih kenceng di sini ya.
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Lupa di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
0: The Dream Band.
4: Dream Band.
1: And then.
4: Anak band.
1: Okay.
4: Yes. Itu di 2004.
1: 2004.
4: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: Oh, udah ada bahkan.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih surat cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
5: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya. Yeah.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Kan cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Betul.
0: Iya, iya,
3: benar. Terkuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, benar. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Kan kita ingin
4: mengerti.
1: Bukan
4: kita
1: ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutur.
4: Serius. Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah. Diterusin enggak lucu.
1: Iya, diterusin enggak lucu. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
0: Ngelawan dua emak-emak.
3: Selesai. Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa
0: kita bikin
3: lagi. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makin gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: nanti. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga gak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Anak baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri gak sih nomor 22? Enggak lah ya. Menuju ya fase itu.
0: Menuju.
4: Jadi karena...
5: Berat banget.
1: Iya, itu...
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun, nyangka gak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Gak nyangka.
0: Oke.
5: Ini cuman
4: pengen. Udah, itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa, mau dijamain apa.
4: Gue kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Nanti kita makan.
5: Nanti gak nyangka. Kalau lo gue... Enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam.
0: Iya, benar. Nangka bayam.
5: Apalagi gitu. Serius. Jadi gitu, kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya.
0: Belum.
4: Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar.
4: Enggak, serius. Ini serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Okay.
4: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: ternyata sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, gitu kan.
4: Jadi ibarat kata perkawinan, kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
4: udah saling kenal satu sama lain deh.
0: Iya.
4: Gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya, kan?
1: I feel you, bro. I feel you.
3: Enggak perlu tak jelas.
1: Iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi
1: sendiri. Betul. I feel you.
4: Iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua.
3: Oh, jelas. Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Yeah. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Yeah. Jadi YOLO itu. Yeah.
5: Udah bridging aja
1: sabar. Masuk. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar ya.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam aman ya.
0: Bener. Dan berarti setelah 22 tahun ya, gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget guys. Kita banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba? Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Mm. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
1: Yes.
4: 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
4: Ya gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Iya, gue diare lagi.
4: Jadi di antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi kayaknya seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak kita harus bikin musik deh, kita
5: karena
4: bikin
5: kan
4: musik.
5: Kan kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu,
1: bukan
5: cuma
1: bertiga.
5: Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, iya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi,
1: iya, manajemen,
5: punya anak kan. Mbak, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak itu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional, bukan konvensional, apa namanya?
5: Iya, banyak konvensional.
4: Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan?
1: Konvensional.
4: Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah, oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Oke, kita maka kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Ini lo baru masih 22 tahun." Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih, ini kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist. Kata gue mah
1: disuruh kerja orang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD untuk dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: kayak gini. Padang panjang. Padang panjang pada mana nih?
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Padang tuh kayak makanan, lu mau milih yang mana?
4: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
4: Masya Allah banget.
1: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh nggak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? satu-satu
3: gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Ini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan.
6: Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Barusan di pala gue bunda koral lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sekirita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
2: Yolo.
3: Gue enggak apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
3: Single.
2: Yolo Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes. Oh,
3: jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
3: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
0: Alright,
3: okay.
2: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah ya, betul dong.
1: Cuman kompor aja.
2: Back sound ya.
1: Peran pendukung.
2: Coba gimana?
3: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi, coba jawab dulu.
1: Pertanyaan apa tadi?
3: Enggak, astagfirullahaladzim.
2: Kita
3: dikasih space buat menceritakan, jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Oh. Okay.
3: Dibantu teman.
4: Iya. Kolaborasi.
2: Iya, kolaborasi.
1: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
1: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
1: Tetap.
3: Tapi emang
1: ini banyak.
2: Iya. Harga teman ya. Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas.
1: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini.
2: Ulang
3: lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Enggak bisa.
0: Enggak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Tadi kan you only live once.
2: You only live once.
3: Yang artinya apa, Cuk?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
4: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan,
1: gitu. Kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Kita emang orang Inggris banget, yang gak ada artinya.
1: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet.
3: Berasa keren dapet, ya?
1: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana, keluar kan. Jadi keluar
3: rumah
1: ke
3: situ.
2: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
1: Jadi ada kata-kata I wanna get it started terus dikembangin sama Cua.
4: Bokep tuh enggak gua rubah.
2: Nah,
4: terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya, kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
2: Iya betul.
4: Kenapa sih lo?
3: Gak apa-apa,
4: gue gak kentut kok.
3: Enggak, gue gak kentut.
4: Kok gue tutup hidung sih?
3: Gak, tahan ketawa.
2: Oh, kosnya. Iya,
3: iya.
2: Okay,
3: gimana
2: ya? Okay.
1: Waktunya biar solid.
2: Iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
1: sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
1: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Katantri.
3: Ulang.

0: nasi goreng enak. Wih.
1: Doa. Oke. Okay. Nice info. Boleh, boleh.
2: Semuanya yang ada di sini.
0: Ngapain?
3: Ngapain? Jadi kemarin
2: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Oh, iya. Info aja.
2: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kan Astri juga.
2: 39.
0: Astagfirullah. 42.
4: Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
1: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kota ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh, itu kayaknya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum benar-benar belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh ya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa Yolo rilis di tanggal sekarang.
1: Yolo. Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
1: Ulang tahun. Semoga lagu Yolo ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang rilis. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu Yolo ini tentang apa?
1: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
1: Kita ngatur sih, nggak apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
3: Kita nggak kayak radio lain kok.
1: Aduh, radio apa tuh?
3: Ya, kita dengerin dulu tuh Bro 2 Yolo dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Benar.
1: Menurut lo gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah cuy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak orang FOH kali mukanya. Kita kayak orang FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
1: Bukan.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Gitu. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kotak.
0: Iya.
4: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
0: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
0: Oke.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
0: Iya.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
0: Anthemic.
4: Kita
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
4: Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang deso tenan.
1: Iya.
0: Deso tenan.
1: Malah alus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas, jadi memang mengesampingkan popnya

0: atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
1: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi, bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
0: Oke.
2: Okay.
1: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
0: Iya. Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya?
1: Oh iya, baru sadar.
0: Mereka kaget.
3: Filosofinya itu.
1: Mereka kaget.
3: Tahu.
1: Itu kerjaannya Cua.
3: Iya.
1: Di kotak punya tugas masing-masing.
0: Divisi
1: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
0: Iya.
3: Saya humas.
0: Oh, job desk begitu ya.
1: Iya. Stylist sama desain artwork Cua.
0: Oke.
1: Tadi konsumsi.
3: Humas. Dibilangin gua humas. PR.
1: Oh iya, PR.
0: Jadi konsumsi.
1: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih.
0: Oke. Okay.
1: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia.
0: Okay.
1: Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
3: Enggak dong, enggak gitu dong.
1: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing.
4: Klien lah pokoknya.
1: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
4: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Gimana maksudnya? Ganti topik.
1: khusus lobby melobi. Ah beliau.
3: Iya. Lobby melobi silaturahmi torselenja. Bukan begitu, Pak Uza?
0: Betul ya, Pak Uza ya.
4: Betul. Itu kan benang-benang merah di artwork itu artinya kayak banyak hal yang root gitu.
0: Root.
4: Kayak kan udah lo harus apa, you only
0: lepas
4: aja.
0: Oh.
3: Jadi ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya.
0: Okay.
3: Boleh ya kasih spot. Gue tahu Cua pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan
3: di arenya. Jadi gue bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
0: Betul.
3: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
0: Okay.
3: Ya. Dia punya anak yang memang sudah difonis, mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau lu ngomong? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
0: Iya.
3: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Iya, dites. Poin dites di sekolah.
0: Kita deg-degan ya.
3: Screening.
0: Di screening
3: okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah. Gua bantu Cua.
4: Gua aja deh, gua kan emaknya. Coba
0: dari pilih Pika Cua, coba.
3: Yang paling siapa?
0: Iya.
1: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
0: Iya.
1: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
0: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
0: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan.
0: Yeah.
4: Wah, energinya kok kayak kita dibawa buat ayo gitu.
0: Iya, benar.
4: Iya. Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
0: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
1: warna-warni,
4: banyak warna-warni.
0: Nah
4: makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama mama tulisnya di sini, aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia, karena
1: obat ya.
4: Kak, supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
3: Kayak gue gitu kan.
4: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
0: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya. Makanya pemerhati
1: aja saya.
0: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
3: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah,
3: tapi ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya, gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
3: Ini lagu buat gue juga, karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Lu paling rame sih sebenarnya.
3: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
0: Benar. Habis ini istirahat lama ya. Parah. Enggak kemana mana
1: udah.
0: Jangan ngapa-ngapain ya.
2: Bener ya Mas. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
0: Wow, ramai banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
2: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
0: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
2: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih, Batu Malang.
2: Batu Malang, ya Faris.
3: Batu Malang.
2: Ada siapa lagi, Lan?
0: Ada dari Susan nih.
2: Oke.
0: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
2: Ui.
0: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, kalau gede mau jadi apa?
3: Yalah.
0: Coba atas dit, coba kan atas.
1: Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
2: Oh iya,
4: video lirik.
0: Tonton tuh guys, jangan lupa
3: guys, tonton ya guys. Di like ya guys,
1: di like sama komen, karena kita ada hadiah.
2: Ada hadiah?
3: Dari Sela.
4: Iya, merchandise.
0: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
3: Gibson.
0: Les Paul Mas, Les Paul.
3: Kasih. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh kata.
0: Gitar.
2: Iya. Gitar.
1: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
0: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Kenapa tuh? Katanya, halo sis Tantri DKK.
3: Seumuran kita nih.
0: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
1: Iya, kita juga kangen juga.
3: Udah lama banget.
0: Udah lama ya. Indah ya.
1: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
0: Ayo boleh.
3: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
2: Iya benar.
3: Hubungin doang.
1: Ya aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama.
4: Ya.
0: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
3: Kita pernah main di Biak.
2: Bagus banget.
3: Biota lautnya, Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
0: Kapan terakhir ke Biak?
3: 2000 berapa ya?
0: Udah lama ya.
1: Setelah pandemi.
0: Masih
1: pakai masker-masker.
3: Iya. 2022.
0: Oke.
2: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV YOLO dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
0: Ngerok abis.
3: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
1: Akhir bulan ini sudah kita buat,
3: sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih, input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
0: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
2: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
3: Kita akan ke religius ya nanti.
0: Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa dong. Boleh dong. Enggak salah. Benar.
3: Religius tapi rock.
2: Iya, itu dia.
0: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana
3: kita collab sama Nike.
0: Itu.
4: Koplo aja kotak pernah.
2: Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
0: Tapi
3: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
2: Oke.
3: Tungguin aja.
0: Nice. Oke. Ada yang edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
2: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
0: Benar.
2: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
0: Batu Sangkar.
2: Oke.
0: Gimana sampai lagi nih?
2: Udah.
0: Udah ya, aman ya.
2: Oke, terakhir ya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: kamu teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua, di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini teman Pro 2 semua, di tanggal 10 Agustus 2026 ya. Untuk hari Senin, hari yang cukup padat dan suasana di Kota Sintang juga terasa masih berasap banget jerbu ya. Dan juga teman Pro 2 semua, panas luar biasa. Tetap berhati-hati buat kamu-kamu yang saat ini sedang berada di luar, lagi jalan, lagi pengen makan keluar dan lain sebagainya ya teman-teman. Kalau ruangannya tidak tertutup, sebaiknya gunakan masker kamu. Tapi kalau misalnya berada di tempat yang tertutup ya, terbilang cukup aman juga teman Pro 2. Tapi kalau lagi nongkrong iya, sebaiknya gunakanlah masker dan mungkin agak dikurangi ya, karena memang cuacanya nggak sesehat itu teman Pro 2 semua untuk Kota Sintang dan sekitarnya, untuk kualitas udaranya. Terpantau juga di beberapa titik untuk Kota Sintang sendiri dan di beberapa daerah ya di Kabupaten Sintang, ada sebaran api yang cukup meningkat dan meluas teman Pro 2 semua. Oke deh, buat teman Pro 2, aku masih bakal hadir untuk temani kamu sampai jam 12 malam nanti atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan aku bakal hadirkan berbagai informasi buat kamu-kamu guys. Tetap semangat.

Teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautic and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah, makan minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Produe FM.

Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, kita akan sampaikan beberapa informasi di kesempatan malam hari ini terkait pendidikan ya. Tahu nggak sih teman Pro 2 semua kalau kontingen Indonesia, nah ini berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan di Astana, Kazakhstan pada 2-8 Agustus 2026. Jadi ada 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, teman Pro 2 semua, dan juga Tajikistan, ada Fazrul Rahman. Nah, ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini. Menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan.

mendengar istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik. Itulah nilioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Masih bareng aku Widya, dan tentu aja kita masih lanjut lagi untuk berikan informasinya buat kamu-kamu. Dimana teman Pro 2 Dubes Fazrul mengatakan Indonesia dan juga Kazakhstan memiliki kerjasama yang erat di bidang kecerdasan buatan dan juga digital. Jadi kedua negara ini saling mengirim delegasi seperti Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia dalam pertemuan internasional Digital Brides, kunjungan ke Universitas Nazarbayev dan University. Dan selanjutnya pengiriman dua delegasi ini mengikuti The Game of the Future 2026 di Astana, Memorandum of Understanding antara Kementerian Komunikasi dan juga Digital Indonesia dan juga Ministry of Artificial Intelligence dan Digital of Kazakhstan yang akan selesai, begitu teman Pro 2 semua. Jadi Fajrul mengatakan bahwa capaian ini selain mengharumkan nama bangsa juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mencetak sumber daya unggul yang siap bersaing di era digital, dan pelajar Indonesia mampu bersaing dengan 500 peserta terbaik di dunia dalam International Olympiad of Artificial Intelligence dari 106 negara. Wow, keren ya, luar biasa.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita lanjut lagi ya. Untuk talenta muda Indonesia buktikan diri raih 4 medali Olimpiade AI. Sementara itu teman Pro 2 peraih medali perunggu ada Afner dari BTB School Pluit ya, para siswa dampingi oleh dua pendamping dari Universitas Indonesia, yaitu ada tim leader Muhammad Febrian Rahmadi dan juga observer Adila Alfa Krisnadi. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah mengapresiasi prestasi pelajar berbakat ini dan keberhasilan ini karena pembinaan yang konsisten oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikdesmen. Teman Prodo, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Ini informasi yang sangat keren sekali. Semoga saja dapat memicu dan memberikan semangat buat kita, memotivasi buat kita juga ya, untuk meningkatkan talenta muda Indonesia, terutama di daerah Sintang dan sekitarnya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, karena aku masih bakal balik lagi untuk temani kamu dalam acara kita berikutnya, yaitu Lapor Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengajakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Aku temani kamu di acara Lapor Pro 2 Sintang. Jadi silakan aja buat kamu untuk komen bareng aku di kesempatan malam hari ini. Aku pengen tahu banget kamu lagi ngapain, terus pendapat kamu terkait cuaca yang ada di kota Sintang saat ini untuk kabut asapnya ya. Apa sih harapan kamu, teman Pro 2 semua? Aku sangat-sangat berharap sekali kamu banyak komen di malam ini, teman Pro 2. Silakan gabung bareng aku di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.
2: 10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini. Dan aku bakal bacakan komen-komennya kamu, teman Pro 2 semua, terkait tema kita pada malam hari ini untuk kabut asap di kota Sintang ya, teman Pro 2 semua. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita memasuki udara yang tidak sehat dan sangat pekat sekali kabut asapnya. Tadi ketika aku berangkat juga asapnya masih menghiasi jalanan kota Sintang. Nah teman Pro 2 semua, ada beberapa komen yang sudah masuk, aku bakal bacain. Buat kamu-kamu yang masih mau komen, aku tungguin. Silakan gabung aja di Pro 2 di malam hari ini. Ada Rizky di Sintang Kota, katanya malam ini memang terasa beda, udaranya agak berkabut dan bau asap mulai terasa. Semoga hujan segera turun. Oke, makasih. Ada juga Ayu di Baning, di tempat saya mulai tercium bau asap kakak. Kalau keluar rumah jadi agak enggak nyaman, apalagi buat anak-anak. Ada Dimas juga, katanya kelihatan agak berkabut malam ini, semoga bukan pertanda asapnya makin parah. Oke, makasih buat kamu-kamu yang sudah komen. Tetap stay tune ya di Pro 2, karena aku masih bakal balik lagi untuk bacain komen kamu di malam ini guys.

Teman Proud 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian, black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Proud 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Balik lagi masih di 90,7 Produs Intan, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Produs semua. Dan kita masih ngebahas terkait kabut asap di kota Sintang untuk malam ini. Masih berasa banget dan kelihatan banget ya kabut asapnya, teman Produs semua. Aku bakal lanjut di sini, sudah ada yang komen-komen dong ya. Ada Salsa di Sungai Durian, katanya udah malam ini terasa kurang segar banget. Semoga aja masyarakat juga semakin sadar ya untuk gak membuka lahan dengan cara membakar, katanya gitu ya. Ada lagi dari Andi, katanya di sini mulai terasa bau asapnya. Mudah-mudahan anginnya berubah dan asapnya gak semakin masuk ke pemukiman. Ada Nia, kemarau kali ini memang terasa banget tanah kering, panas siang hari dan malamnya mulai ada aroma asap ya. Sebenarnya aroma asap ini bukan hanya malam hari ya guys, tapi juga dari pagi sampai kembali pagi. Aku, pengalaman aku, teman Pro 2, bangun tidur yang aku hirup bukan udara segar, padahal pintu rumahku tertutup rapat semua kecuali ventilasi ya. Nah itu rasanya di dalam rumah udah ada asapnya guys. Kayak-kayak aku cari-cari dong ya, ada apa nih kok ada asap, ada kabut-kabut gitu kelihatan kayak buram-buram. Ternyata dari luar, bukan dari dalam rumah aku sendiri. Jadi memang luar biasa ya guys ya. Sebaiknya sadarlah teman Pro 2, jangan buka lahan dengan cara membakar ya guys. Itu sangat-sangat, gak worth it banget di saat seperti sekarang ini, karena memang paru-paru kita sangat-sangat harus dijaga. Bukan hanya kita ya, tapi banyak banget kan orang-orang yang rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, ada juga orang tua yang sudah lanjut usia. Nah mereka ini juga sangat perlu sekali teman Pro 2 untuk udara yang bagus dan sehat gitu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: 92.2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, untuk certup cerita penutup hari. Ada beberapa kata-kata yang akan aku hadirkan untuk menemani malam kamu. Teman Pro 2, hari ini mungkin gak berjalan persis seperti yang kita harapkan. Ada yang berjalan lancar, ada juga yang mungkin buat kita itu makin harus tarik napas ya, lebih panjang. Tapi apapun ceritanya, teman Pro 2, kamu udah bisa ngelewatin hari ini sampai malam. Jadi sebelum kita tidur, jangan lupa untuk apresiasi diri sendiri, karena bertahan dan terus melangkah juga merupakan sebuah pencapaian.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kalau hari ini kamu merasa lelah, gak perlu merasa bersalah. Kita semua punya batas tenaga dan juga batas sabar. Istirahat bukan berarti menyerah. Kadang kita memang perlu berhenti sebentar, menarik napas, lalu mengumpulkan energi untuk melanjutkan perjalanan. Jadi malam ini kasih kesempatan untuk dirimu sendiri menikmati sedikit ketenangan. Teman Pro 2, kita sering melihat pencapaian orang lain dan berpikir, kok dia sudah sampai sana sih sementara aku masih di sini. Padahal setiap orang itu punya jalan yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, ada yang sempat berhenti dan mulai lagi. Jadi gak perlu membandingkan bab 1 hidupmu dengan bab 20 orang lain. Nikmati saja prosesmu, karena perjalananmu juga punya cerita yang layak dibanggakan.

Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Mungkin ada sesuatu yang sedang teman Pro 2 tunggu, sebuah kabar baik, sebuah kesempatan, atau mungkin jawaban dari doa yang sudah lama teman Pro 2 panjatkan. Kalau hari ini belum datang, bukan berarti harapan itu harus berhenti. Tetap percaya, tetap berusaha, dan tetap beri ruang untuk hal-hal baik datang dalam hidupmu, karena terkadang sesuatu yang kita tunggu memang membutuhkan waktu yang tepat.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi.

dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Untuk kamu yang saat ini sedang mendengarkan Pro 2, apapun yang terjadi hari ini, biarkanlah semuanya menjadi bagian dari perjalanan. Yang baik kita syukuri, yang kurang baik kita jadikan pelajaran. Gak perlu membawa semua beban hari ini ke hari esok. Malam ini waktunya menenangkan hati, mengistirahatkan pikiran, dan bersiap menyambut cerita baru. Semoga besok menjadi hari yang lebih baik untuk kita semua. Amin, dan selamat malam teman Pro 2.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Aroka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini? Mm-hmm.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Sintang, mudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2025. Dari Jalan YC Pangurai Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Hai hai hai, selamat pagi-pagi teman Pro 2. Jumpa lagi di Pro 2 RRI Sintang yang kembali mengudara di frekuensi 90,7 MHz. Teman Pro 2 yang disiarkan langsung dari Jalan Yelse Fangurai Sintang untuk edisi siar hari ini ya, Selasa 8 Agustus 2026. Oke teman Pro 2, selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman Pro 2 untuk memasuki atau memulai hari yang baru ya di hari ini teman Pro 2. Oke, pagi ini di Pro dari Sintang barengan sama aku teman Pro 2 Ati yang bakal nemenin kamu dari jam 5 pagi ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia bagian barat. Teman Pro 2, aku bakal temenin kamu dengan berbagai rangkaian acara ya teman Pro 2 untuk menemani aktivitas kamu di pagi ini. Yang udah pada bangun kayaknya teman Pro 2, selamat beraktivitas, selamat bergabung di Pro 2 RRI Sintang juga, dan selamat memulai pagi kamu dengan penuh semangat. Teman Pro 2 pagi ini aku bakal temenin kamu dengan jazz music nanti ya dari jam 5 ini sampai nanti jam 6. Kemudian juga ada info Pro 2, ada juga nanti ada viral moment, terus juga berbagai informasi tips di pagi hari, terus juga ada lagu pilihan kamu, dan juga nanti juga ada hari ini dalam sejarah, dan ada Asta Cita nanti di jam 9 ya sampai jam 10. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI Sintang yang saya banggakan, di saat engkau menjalani kehidupan atau menginginkan suatu tujuan yang engkau ingin raih, teruslah engkau jalani dengan istiqamah dan dibarengi dengan penuh kesabaran, karena suatu perjuangan tidak mungkin mengingkari suatu keberhasilan. Akan tetapi, teman-temanku, teruslah engkau sandingkan dirimu kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau teruslah bersujud di keheningan malam untuk menyampaikan akan keinginan yang ingin engkau dapatkan. InsyaAllah, Tuhanmu akan mendengarkan dan melihat akan hajat-hajat hamba tersebut. Dengan istiqomah dan sabar adalah satu kesatuan dalam menggapai kemuliaan dan kesuksesan. Dan percayalah, teman-teman Pro 2 yang saya banggakan, jalur langit tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dan ketahuilah, jika Allah menuliskan sesuatu untuk menjadi milikmu, maka itu akan menjadi milikmu. Waktunya mungkin berbeda, perjalanan pun mungkin berbeda, tapi ingat, itu tetap akan menjadi milikmu. Ketentuan Allah memanglah bersifat gaib. Akan tetapi, ketika hambanya bermunajat dan terus berikhtiar akan hajat-hajatnya, pasti Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

0: apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif.

Ya, karena filosofi teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari filosofi teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab filosofi teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi-pagi teman Prodio, masih di 90,7 Prodio RRI Sintang. Teman terbaik kamu, teman Prodio di kesempatan untuk pagi ini. Dan waktunya aku temani kamu dengan Info Pro 2. Untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, aktris Fatmah Faisal Nahdi ini mengaku orang yang paling penakut di antara pemeran wanita lain selama menjalani proses syuting film horor misteri Bisikan Desa Gringsing, terutama karena dia merupakan pemeran termuda dalam produksi tersebut. Nah, teman produser berperan sebagai arwah Fatimah dalam film tersebut, di mana Fatmah mengatakan pernah mendengar cerita usil pemain lain soal suara misterius di kamar salah satu hotel tempat mereka menginap selama proses produksi film tersebut, teman produser di Johor, Malaysia. Oke, berlanjut informasi yang kedua.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kali ini Enda and Reza mempersembahkan karya terbaru mereka dengan tajuk Terang Bulan. Single ini juga merupakan bagian dari mini album yang tengah mereka siapkan. Sebelumnya hadir dengan Merelakanmu yang membahas proses seorang menghadapi kehilangan orang yang disayangi, Terang Bulan adalah fase berikutnya. Ketika seseorang sudah menjalani hari-hari setelah kehilangan, berusaha menerima kenyataan dan juga memerlukan waktu untuk bisa memulihkan perasaan. Di mana lirik lagu Anyarin juga berusaha menangkap momen-momen yang sering diluput dari perhatian, yaitu ketika malam tiba, kesibukan mereda dan tidak ada lagi yang tersisa selain suara hati sendiri. Di ruang yang hening, itulah muncul berbagai pertanyaan, keraguan dan juga upaya untuk tetap tegar meski belum sepenuhnya tahu bagaimana menghadapi hari esok. Enda and Reza berkaca dari diri sendiri saat menulis lagu tersebut, sedangkan berada di fase kehidupan yang penuh dinamika dan usia yang tidak lagi muda, di mana rasa takut kehilangan menjadi semakin nyata. Kabar duka yang datang silih berganti dari orang-orang terdekat juga membuat mereka semakin menyadari bahwa hidup selalu bergerak dan manusia hanya bisa belajar menerima dari hal-hal yang berada di luar kendalinya. Oke, berlanjut untuk informasi yang ketiga.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, rapper asal California, Amerika Serikat, yaitu Tika, mengonfirmasi penggunaan kecerdasan buatan atau AI sebagai instrumen pendukung dalam proses pembuatan album studio ke-9-nya teman Pro 2, yaitu Starfest, di mana album Starfest ini menghadirkan sentuhan musik yaitu synthpop era 1980-an dengan mengusung pesona baru dari Tika. Dan teman produser keputusan memanfaatkan AI dikonfirmasi setelah muncul spekulasi di kalangan penggemar mengenai elemen suara elektronik dalam album tersebut. Musisi bernama asli yaitu Michael Ray Stevenson ini juga menegaskan tidak mempedulikan potensi kritik dari para pendengar terkait keputusan kreatifnya, dan ia juga menganalogikan penggunaan AI dengan inovasi teknologi musik terdahulu yang sempat memicu kontroversi saat pertama kali muncul di industri. Oke, teman produser, sang rapper juga mengatakan teknologi merupakan keniscayaan atas perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari oleh para pelaku industri kreatif. Oke, demikian untuk 3 info produser di pagi ini.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Oke, teman Prodi, selamat pagi-pagi. Masih di 90.7 Prodi WRI, cinta teman terbaik kamu, teman Prodi WRI di pagi ini. Iya, teman Prodi WRI. Biasanya kan kalau pagi-pagi ya masih jam 6, teman Prodi tahu sampai setengah 7 ya pagi hari, teman Prodi WRI bahkan sampai jam 7 juga biasanya kan. Kalau emang cuaca kita lagi bersahabat, teman Prodi WRI kita enak nih jam-jam segini tuh kayak udara tuh segar sekali gitu teman perdua. Tapi ya hari ini kayaknya dalam ruangan pun teman perdua kayak terasa nggak sih kalau kamu ya teman perdua tuh kalau kita lagi bernapas ya teman perdua tuh terasa kayak menghirup asap gitu ya teman perdua. Oke, teman perdua tetap jaga kesehatan kamu ya di tengah cuaca kita teman perdua yang kemarau panjang, terus juga penuh dengan polusi asap dan juga debu ya teman Produa. Tetap gunakan masker kamu saat bepergian, bahkan juga saat kamu beraktivitas di dalam rumah. Kalau misalnya teman Produa ngerasa kayak udaranya tuh terasa banget tuh kayak bercampur dengan asap gitu teman Produa ya, untuk melindungi kita dari berbagai penyakit seperti batuk, pilek, dan bisa yaitu disingkat dengan ISPA ya. Nah teman Produa, kali ini di viral moment aku bakal hadirkan salah satu viral moment kita di pagi hari ini, yaitu kantin SD Muhammadiyah Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Ini resmi lepas dari transaksi tunai ya teman Produa, di mana sekolah tersebut yang baru saja menerapkan sistem pembayaran yaitu cashless ya, menggunakan ID card siswa. Nah saat jam istirahat biasanya anak-anak tuh hanya perlu tap kartunya ke mesin pemindai untuk jajan. Nah, dan yang menariknya teman Produa, sistem ini juga membantu para orang tua murid ya. Lewat aplikasi terintegrasi, orang tua juga bisa langsung nih ya memonitoring riwayat transaksi si kecil secara real time. Mulai dari berapa nominal yang dihabiskannya gitu ya. Terus juga jam berapa mereka jajan. Kemudian sampai jenis makanan ataupun minuman apa yang dibeli gitu, itu bisa dilihat nih sama orang tua gitu ya. Nah terobosan teknologi ini teman Prodi tentunya membuat lingkungan sekolah itu terasa semakin modern dan beda dari yang lainnya. Nah aksi keren nih teman Prodi, program keren ini tentunya banyak menuai ya berbagai macam komentar ya teman Produa dari para netizen juga nih teman Produa. Oke, kalau kamu sendiri teman Produa misalnya ya, menurut kamu lebih enakan mana nih ya, transaksi itu menggunakan kayak ID card seperti SD Muhammadiyah di Bojonegoro ya, yang kalau jajan di kantin tuh menggunakan ID card ya, atau teman Produa lebih enak bawa uang cash gitu ya. Uang cash sendiri gitu ya teman Produa. Tapi kalau misalnya ke amanan bagi orang tua sih teman Produa kayaknya ini oke banget lah ya, karena di situ orang tua tuh bisa melihat apa yang dibeli ya sama anaknya dan jam berapa dia jajan gitu teman Produa, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk jajan di sekolah itu ketahuan sekali di situ ya. Ada sisi positifnya tuh di situ ya teman Produa, di mana orang tua bisa ngontrol gitu ya. Dan jadi anaknya juga enggak bisa bohong dong jajan apa di sekolah gitu ya kan. Teman Produa, banyak yang memberikan komentarnya ya di postingan ini teman Produa ya, yang lagi viral di mana anak SD Muhammadiyah yang tidak lagi menggunakan uang cash, tapi mereka menggunakan ID card untuk jajan di kantin. Nah, teman Produa, bahkan ada yang bilang ya, tapi anak susah mengenal uang dalam wujud cash, katanya. Terus juga ada yang bilang, tentunya tidak, katanya ya, karena nggak mungkin gitu ya, soalnya uang juga ada di materi belajar, terus di rumah ataupun di luar sekolah juga jajan gunakan uang biasa gitu, karena memang iya sih teman Produa ya, ID card-nya hanya bisa digunakan di kantin sekolah gitu ya. Dan teman Produa, terus juga nih teman Produa ya, ada juga yang komen lagi-lagi Muhammadiyah, katanya bangga banget deh jadi warga Muhammadiyah katanya ya. Karena terobosan itu sangat positif ya bagi mereka menurut salah satu netizen ya Tom Pro 2, yaitu akun Setiana Dewi ya. Terus juga Tom Pro 2 ada yang bilang juga nih di sekolahnya juga anaknya juga menggunakan ID card ya, jajan di kantin dan juga koperasinya itu sudah cashless menggunakan kartu ID card. Wow, jadi sudah banyak ya teman Pro 2 sekolah-sekolah yang memang sudah menerapkan hal tersebut teman Pro 2. Oke, kita balik lagi ya, masih di Viral Moment teman Pro 2 sampai nanti jam 7. Aku temenin kamu di pagi ini di Viral Moment kita.
1: Interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lanjut lagi Tomo Pro 2, masih di Viral Moment ya. Tomo Pro 2, kita masih ngebahas seputar dia tidak menggunakan uang cash. Namun SD Muhammadiyah itu di Bojonegoro, mereka menggunakan ID card untuk jajan di kantin Tomo Pro 2. Kalau di Sintang, di mana Tomo Pro 2 yang sudah menggunakan ID card? Kayaknya boleh di spill ya. Iya Tomo Pro 2 ya. Katanya takut banget kalau anakku borong semua terus traktirin teman-temannya. Iya mungkin karena ini ya, Tomo Pro 2 menggunakan ID card. Tapi biasanya ya Tomo Pro 2 tuh ada nominalnya ya, atau ada limitnya lah gitu teman-teman Pro 2 ya, untuk hariannya ya. Nah kalau misalnya itu ada limitnya gitu, Tomo Pro 2 bisa jajan di kantinnya di sekolah, itu aman lah ya. Jadi anak tuh gak bisa jajan berlebihan gitu. Nah kalau misalnya tidak menggunakan ID card pun, tapi kalau misalnya dikasih uangnya dalam nominal yang lumayan agak besar gitu ya Tomo Pro 2, ini juga bisa belanja berlebihan lah ya. Maksudnya bisa habis tuh sekali jajan gitu Tomo Pro 2. Oke, Tomo Pro 2, wow keren nih SD-nya katanya. Terus Jogja juga nih ada yang emang udah pakai kartu min gitu ya, praktis dan juga emang efisien katanya gitu Tomo Pro 2 ya. Ada juga yang bilang dibatasi pemakaian maksimal 10.000 setiap harinya. Itu kalau misalnya di SD anak aku katanya Tomo Pro 2 ini, pada emak-emak atau bapak-bapak kayaknya pada komen ya. Nah lanjut lagi, ada Santas ya, keren gitu nih Tomo Pro 2, wow emotikonnya api menyala. Terus ya Tomo Pro 2, wow emang keren sih gebrakannya, selalu keren mengikuti perkembangan zaman dan juga unggul nih ya. Dan permudah juga buat anak-anaknya yang biasanya suka lupa, mungkin suka hilang uang jajannya di sekolah. Tomo Pro 2 ini kayaknya aman lah ya solusinya, menggunakan ID card. Jadi anak-anak juga gak bakalan kehilangan atau kececeran uang misalnya ya. Mungkin Tomo Pro 2 pernah ngalamin kayak gitu ya, anaknya seperti itu. Terus juga adik-adiknya seperti itu gitu, Tomo Pro 2 ya, udah dikasih uang jajan, tahu-taunya hilang di sekolah. Dan Tomo Pro 2, lanjut lagi ada Ferry Himawan, keren nih katanya. Terus juga

Okay, sekolah SD anakku dari dulu begini katanya. Jadi pakai money, orang tua tuh bisa membatasi jajan anak perharinya dan juga memantau jajan apa aja nih anaknya gitu ya. Nah kalau misalnya isi saldo, lalu batasi perharinya. Jadi bisa dibatasi misalnya 25.000 per hari ya, karena mungkin kalau yang full day ya, teman peradu ya, dari pagi pulangnya jam berapa tuh, jam 3 ya jam 3 sore ya, lumayan kan teman peradu 25.000. mungkin kalau misalnya lagi nggak bawa ini ya, bekal dari rumah 25.000 beli nasi, beli minuman, terus cemilan ya, cukup lah ya segitu 25.000. Tapi kalau misalnya bawa bekal itu lebih hemat lagi teman peradua, karena air putih bisa bawa dari rumah ya kan. Mungkin juga bekal kayak nasi itu bisa bawa dari rumah ya. Lumayan bisa menghemat kalau misalnya dipotok dengan 25.000 per hari. Jadi 10.000 bisa untuk jajan, 15.000 bisa ditabung ya kan. Bisa jadi tabungan ya teman peradua. Lumayan menghemat juga. Atau mungkin kalau misalnya 10.000 ya, masih cukup gak beli minuman, tapi jajannya cuma sekali sih kalau 10.000 ya kan. Dan harganya juga kalau misalnya ada kayak roti, ada yang 3.000-an ya, ada yang harga 2.000-an ya teman pro 2, terus minumnya 5.000-an dapat 2 ya. Oke teman pro 2 ya, kita bakal kembali lagi ya. Masih aku temenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, okay, baik teman Pradio ya, sebelum aku di sini bersama kita di Fire Moment ya untuk pagi ini teman Pradio ya. Dan jangan lupa buat kamu nanti di jam 7 aku bakal temenin kamu untuk sesi lagu pilihan kamu. Hari ini kita punya 3 lagu teman Pradio ya, lagu pilihan kamu dari Fatin, Tirus Siang, Ingin Bertemu Lagi, Jangan Kau Bohong. 3 lagu itu bisa kamu request di WhatsApp Pradio, di Instagram juga, dan di live chat RRI Digit. Nah teman Pradio balik lagi ngomongin seputar tidak menggunakan uang cash. Sesi Muhammad Bendiah di Bojonegoro menggunakan ID card untuk jajan di kantin ya teman Pradio. Terus ada yang bilang mirip tugas zaman kuliah matkul katanya. Jadi ingat kuliah kayaknya tuh ya. Terus juga, dan gak perlu anggaran besar juga untuk buat kartu sepertinya ya. SD ini setelah satu montelan juga ya. Dan ini sudah sudah mempermudah gitu anak-anaknya jajan dan juga orang tua untuk mengontrol jajan anaknya apa sih di sekolah gitu ya. Oke deh teman Pradio, kita tinggalin dulu nih untuk para momennya, kita bakal lanjut di lagu pilihan kamu pagi ini. Tapi aku mau ajak kamu dengerin dulu nih teman Pradio, ada lagu dari miliknya siapakah? Okay. Ini ada lagu dari miliknya Sabrina.